Selamat pagi Dolor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to di Radio Kota FM Dangdut Suroboyoan. Syukur alhamdulillah dino iki aku cak bojo ngajari sampe oleh program Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Jam 01.14.16.56.76.92.3 dulur sampai sok gabungan oleh Pasar Kota jam 7 ngantos jam 12 siang ini. Kula rantos ayo guyonan delek seduluran oleh Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Semangat pagi, semangat beraktivitas dino Senin makaryo delek rezeki berkah gawe keluarga. Mangan soto babat, gawa duit selawi, ngombe jus alpukat pelepas dahaga. Sobat kota, ojo kakan sambat, ayo diake bersyukur, titik ake rezeki nawak dewe. Dino Senin, ayo semangat golek rezeki sing baru kagawi keluarga. Kulaan gedang rojo nang pasar keputaran, ben tambah semangat dikancani cak beco panturan Parikan Suroboyoan.

Beraktivitas julur di hari Senin ya, mudah-mudahan awak dewi diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan aktivitas, dalam menuntaskan segala tanggung jawab awak dewi. Dan cuaca Surabaya dino iki dulur dino Senin 8 Juni 2016, di mana cuaca di kota Surabaya pada Senin 8 Juni 2016 diperkirakan didominasi kondisi cerah mulai esok sampai bengi. Berdasarkan data perkiraan cuaca BMKG Juanda, ini tidak terdapat potensi hujan yang signifikan sepanjang hari. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diperkirakan bisa menikmati cuaca yang relatif bersahabat. Saudara dulur diperkirakan pada kisaran 23 sampai 33 derajat Celcius, sementara tingkat kelembapan udara berkisar antara 39 sampai 92%. Kondisi ini menunjukkan cuaca cenderung stabil dan mendukung berbagai aktivitas masyarakat, baik untuk bekerja, berolahraga, atau perjalanan antar kota. Tapi yang pasti dulur, paparan sinar matahari yang cukup intens pada siang hari tetap perlu diwaspadai. Ini buat sampean-sampean yang beraktivitas di luar ruangan ya, baik itu bersepeda motor ataupun kirim-kirim barang dan kirim dokumen, perlu dilindungi wajah Anda dengan sunscreen. Soalnya paparan sinar matahari di siang hari ini, wah, petari luar biasa, panasnya juga luar biasa.

16567923 Mas David yang ono sing Mojokerto. Assalamualaikum Cak Bejo dari David Dawar Mojokerto. Cuaca nang ngene Dawar cerah. Dan selamat mendengarkan acara Parian Surabaya bagi semua pendengar Kota FM dan selamat bertugas untuk Cak Bejo, semoga sehat selalu. Salam sehat semua. Matur nuwun untuk Mas David.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

461 14 16 97 62 3. Bunda Kasih yang ada di Bandung, selamat pagi. Sehat ya Bunda ya. Cak GP Perak, ya nopo kabare, monggo masuk ikutan parian di WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 0581.

0: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Nandunya Surabaya.
0: Alhamdulillah, Pak JP Perak, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Aji
0: Iya,
1: juga.
0: alhamdulillah. Udah ngopi ini?
1: Ntar pergi pergi ke pasar membeli bayam. Pulang ke rumah memasak ikan.
0: Ya.
1: Izinkan aku mengucapkan salam. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Mas Aji?
0: Godong salam dicancang jadi papat. Waalaikumsalam Pak Jipi. Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat. Pak Jipi juga sehat ya.
1: Alhamdulillah Mas Aji, say.
0: Suara kopinya mana ini? Suara kopinya ini.
1: Oke, jangan worry, tunggu ya.
0: Oke, siap. Mantap.
1: Tuh kan, udah bunyi.
0: Sip.
1: Artinya gelas udah di depan itu udah disiapin.
0: Pokoknya harus
1: sama ngopi.
0: Iya, Kelantar Kota semangat pagi hari ini, semangat hari Senin, nikmati kopi pagi.
1: Oke, Bos.
0: Oke, ada lagi Pak JP.
1: Beli jersey sepak bola di pasar baru. Tidak lupa pakai sepatu. Piala Dunia 2026 sudah di depan pintu. Buat Mas Aji, Mbak Ika, Cak Rembo, Cak Toto, sampai jumpa World Cup 2026. Prediksi tiga besar negara mana yang jadi pilihanmu?
0: Okay.
1: Ayo Mas Aji prediksi, ayo. Prediksi mana nih?
0: Nanggoni.
1: Ya.
0: Nanggone pasar tuku sing jenenge panganan ambek tuku sing jenenge iwak sisil. Alhamdulillah. Ya. Prediksi saya tiga besar ada Prancis, ada Jerman dan juga ada Brasil.
1: Kalau aku Mas Aji
0: ya.
1: Lihat tadi nanya sama Meta AI di WhatsApp ya. Ini ada tiga besar Spanyol, Prancis, Inggris. Runner up-nya itu Argentina sama Brazil.
0: Wih, mantap. Iya, jangan lupa mulai tanggumbal, yeah. Ngomong bal-balan yeah. Di TV ya.
1: Ofisialnya tuh TVRI Mas Aji ya.
0: Benar, sama RRI.
1: RRI ya, oke. Tapi jangan lupa, Kota FM terlalu update ya nanti beritanya.
0: Siap, jangan lupa juga mulai tanggal 10 nonton Gombal, Ngomong Bal-Balan.
1: Oh, ngomong bal-balan, nah, siap.
0: Di TV Ahmad Yani.
1: Oh, gitu Mas Aji ya. Ya udah kalau gitu.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya dari Ora Sutra. Bola.
0: Bola, ya. Siap.
1: Yes, naam. Salamnya buat Mbak Ika dikersikan. Cak Toto sampai jumpa. Cak Rembo Gianto. Terus Cong Solikin Drosor, terus Mak Duna, Mak Tira, Bunda Yanti, Mas Eros, buat semua sobat kota di luar sana.
0: Siap.
1: Buat Mas Aji, hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak JP yang ada di kawasan Perak sudah digabung di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Mbak Briti kemarin yang ada di Tamora Medan City. Sehat-sehat ya Mbak Briti ke petugas Mas Matunwo. Mbak Briti kemarin selamat pagi juga Mbak Reni Rentina Pasar Kota. Assalamualaikum Jabujo hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas Cak. Salam Senin sehat. Mbak Briti kemarin selamat pagi juga Matunwo Mas Hartono yang ada di Jakarta Utara hadir. Terima kasih Mas Hartono. Salam sehat selalu ya. +1 1416 567 6923 monggo jenengan bisa gabung di pasar kota nggih jam 7 ngantos jam 12 awan nggih delek seduluran delek kekoncoan nang pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya eksotis dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh.
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sobat Jatah FM, untuk warga Surabaya ini bisa mendaftar bansos ya melalui digitalisasi portal perlindungan sosial atau Perlinsos. Mulai diuji coba Pemkot Surabaya, warga yang merasa berhak menerima program bantuan sosial bansos kini bisa mendaftar secara mandiri. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dinkominfo Surabaya Edi Kristianto menyebut digitalisasi Perlinsos menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkan penyaluran bansos yang lebih akurat dan transparan. Dan Sobat Jatah FM, dengan adanya uji coba terkait dengan digitalisasi Perlinsos ini, Dinkominfo mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan penertiban data, utamanya data subjektif. Pasar kota, pantunan Parian Suroboyoan, Pak D. Jumadi, selamat pagi.
1: Ya lah, gue ngomong di DCI, kembangkum, nang dengar meja, di kei sandingan kendi. Assalamualaikum, gak becah, sugeng injing.
0: Kedang salam. Dijekek lah ngonin jelune panci. Waalaikumsalam Pak D. Jumadi, apa kabar? Pirang-pirang dino kok mboten ketok tangane pasak rota jenengan teng pundi?
1: Kula teng griya gak beco, kare nyambut gawe karo tantang gawe, tapi aku ngrungokno terus sampai sore mulai setengah pitu sampai jam 5 non stop radio nenek. Tepak api ya alhamdulillah tepak
0: kemeresek
1: bengung nggih alhamdulillah nggih
0: pokoke disyukuri mawon sempet lak kerjane rezekine lancar
1: nggih amin.
0: Pun sarapan Pak Di
1: nebe mawon iwak lodhe tarene telung dina
0: lho enak niku Pak Di
1: nggih lodhe Sabtu wingi lodhe tewel mar dicemplungi maneh terong tau wis sampe kerupuk mun mboten ate iwak.
0: Waduh niku iso entek embu-embu niku Pak Dhe lek ngoten niku.
1: Masalah gak di belanjani blas rong minggu wong wedok. Masalah gak ana duwite.
0: Alah ya. Kok padha kabeh sambati iki.
1: Nggih.
0: Enjing.
1: Iwak kutu nyak bejo. Mangan oh, boy, mang iwak kutu mangan roti cak bejo. Ya, sik salah cak bejo. Iwak kutu kok nanggone ngisor wite soro.
0: Nggih.
1: Wite soro kok digeletakno. Heeh. Esuk awak ngantuk cak bejo, tapi tak turokno. Kok gak iso turu cak bejo.
0: Lah ya napa? Iwak kutu dilebokno nang nggone toples kaca. Lek sampean ngantuk langsung melok gabungan nang nggone pasar kota.
1: Nggih, mangane iki iwak kutu diragani ya bejo.
0: Nggih.
1: Mangane kula ngantuk akhire aku ngibur diri cak bejo.
0: Wis pokoke pun mboten usah bingung-bingung nggih Pak Di.
1: Nggih. Wong niku tuku bubur nang Blauran ambe numpak bis kota kula kok. Wong hiburan kula niku cuma nggih radio kota saben dina ya bejo.
0: Ngoten
1: nggih.
0: Nggih. Alhamdulillah. Siap. Pokoke pacare nggih.
1: Nggih. Muga-muga mawon radio kota tambah bersih tambah api.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Selamat ulang tahun radio kota yang amin. ke-26.
0: Ji.
1: Kurang pitung dino ya bejo nggih.
0: Kurang sakniki tanggal 8 nggih. Kali 12 dino.
1: Kurang rolas, kurang rolas dino nggih.
0: Nggih.
1: Anu enten acara napa ulang tahunnya?
0: Insyaallah ta sik dereng iki.
1: Niku nek sagene iku acara niku tim kota nu keliling teng customer ya, teng penggemar ya, tiga hadiah kabeh, parah ini nang omai kabeh.
0: Waduh, isak seminggu nih buatnya nutup, Pak Di, kate, Pak Di.
1: Nggak, keliling teng Pandaan, teng Gresik, mereka teng Meduro.
0: Tapi insya Allah pake wonton doorpress nginep teng Kebun Binatang, Surabaya 3 hari 3 malam.
1: Oh, nggak, ta. Tapi betul autan ke ambek, nggak.
0: Nggak. Lagu ini
1: apa? Pur, nak nginep teng Bonbin mereka kula.
0: Nggak, tapi jenal lho, Pak Di.
1: Dalam
0: ijenan lho, mboten nek nggawa kanca.
1: Nggih, beto kemul kula nggih. Sarung kula kuwatos sarungan kula.
0: Cari kok wong sing tangi lho, setuwe ana sing ngucul situk turu njoba.
1: Broset, mungkin broset tempe ije kula nggih.
0: Nggih. Lagune napa, Pak Di?
1: Lagune niki lho, judule lali kula.
0: Apa?
1: Ma, abang pulang, Ma. Ah, niki lho.
0: Sik, kula si. Mak abang pulang nggih.
1: Oh, judul ini, judul asli ini, nih, sing lagu ini, gue. Ngeten niku lho.
0: Nggih, kula padosane riyen.
1: Sing mlebet niku sinten nembe niku wau. Niku wau kula pas mangan niku.
0: Wonten napa Cak Jipi Perak.
1: Oh, nggih, waalaikumsalam Cak Jipi Perak. Terus tunggale Pak Toto. Nggih, Pak Toto nggih Perak nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Pak Toto ini kan enten
0: Kalimas.
1: Terusan itu Toto. Nggih, Kalimas.
0: Sampai jumpa.
1: Pak Toto sampai jumpa niku nggih. Maronten Pak Ropik Manukan. Boten nanti muncul nggih.
0: Dereng.
1: Nggih, sami kali kula ngruk anak tok. Terus Bunda Yanti, Bunda Rujuk. Bunda Wulan, Bunda Diantara TV, Bunda Tiara.
0: Nggih.
1: Bunda Tiara nggih boten muncul sama sponsor teng radio tok mawon.
0: Lalu marang riwari Mbak Diantara TV niku.
1: Nggih.
0: Moro tetuk Pandaan.
1: Nggih. Sampun sanjang Pandaan kula boleh eling kali Pak Wiyoto Pandaan. Pak Wiyoto monggo. Kirimane parian nggih.
0: Niku wau judule. Judule Delima. Napa? Delima.
1: Oh nggih, Delima nggih, Delima nggih bener. Niki Pak Dianto Rembo. Pak Kasian. Pak Dianto. Cak Prapto Riareo, Bunda Sutira.
0: Nggih.
1: Bunda Ima, Bunda Yati. Terus Kasur nganti.

Tips Sehat Kota FM. Madu telah terbukti memiliki banyak khasiat karena mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh serta kulit. Masalah kulit yang kerap kali muncul dan hampir pernah dialami oleh semua orang termasuk Sobat Kota adalah jerawat. Cara mengobati jerawat menggunakan madu yaitu dengan mencampur madu, lidah buaya, dan sejumput kunyit untuk membuat pasta atau masker. Haluskan ketiga bahan tersebut, aduk hingga ketiganya bercampur merata. Setelah itu, oleskan masker di wajah Sobat Kota. Tunggu hingga 10 menit dan bilas dengan air dingin. Dan langkah terakhir, gunakan es batu untuk menutup pori-pori wajah Sobat Kota sehingga khasiat masker bahan alami ini bisa bekerja maksimal. Semoga bermanfaat.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Monggo Pak Dianto.
1: Siap, Kak Bejo.
0: Nggih.
1: Kulaan Gedang Agung nang Prono Jiwo Lumajang. Assalamualaikum Kak Bejo, Dasundi kabare.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Di, sehat. Pak Dianto sehat nggih.
1: Nggih. Sami-sami Kak Bejo.
0: Sip.
1: Ben kula niki tetep semangat Kak Bejo.
0: Nggih.
1: Lajat pantunan parian Surabaya.
0: Nggih. Monggo ditarik Pak Di.
1: Nggih Kak Bejo matur sembanun Pak Do. Kunjonan. Kota Surga.
0: Nggih.
1: Mendidik seorang wanita perlu ilmu bukan hanya perasaan. Jika dalam hati seseorang terdapat keikhlasan dan kasih sayang, maka nasihatnya atau ucapan-ucapannya akan meninggalkan kesan dalam hati pendengarnya.
0: Wadah. Mereka mendung Pak Di.
1: Ini tak bejo, ini sih di nenten-nen, cuaca, kalau tinggali seputaran krian, ngajeng rio, mendung tak bejo.
0: Enji, oke, wonten malih Pak Di.
1: Terkundi krian, kok krian, Surabaya, Citan Dui tak bejo.
0: Citan Dui cerah niki.
1: Oh cerah ni.
0: Enji.
1: Niki mendung.
0: Enji, monggo.
1: Enji, tak bejo. Salame, kagem penjenengan sekeluarga tak bejo.
0: Lagu ni apa Pak Di?
1: Salam.
0: Lagu ni apa?
1: Kidung Wahyu Kolosepo.
0: Kidung Wahyu Kolosepo, Eji.
1: Salam kagem penjenengan tak bejo.
0: Eji.
1: Sekeluarga. Dipun paringi sehat wal afiat.
0: Amin.
1: Rezeki enggang halal barokah.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik urusan dunia maupun akhirat kelak.
0: Amin.
1: Kagem sahabat yang selalu cinta baik mendengarkan maupun on air di Kota FM. Khususnya di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya wonten Pak Di Jumadi
0: nggih.
1: Pak Dianto Rembo, Kak Toto, Lodak-Lodak, Kak Sisi, Kak Ali, Pak Sugeng Pak Du, dan Pasar, Bunda Yati, Bunda Mami, Bunda Fatona, Bunda Mimi, Bunda Wulan, Bunda Erli, Mbak Ika, Ji, Kisap Sementen Kemawon, Kak Jo,
0: Dame,
1: Sedangkening Kemawon, salam persahabatan, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nyali, wali.
0: Wali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dianto, matur nuwun wonten Sidomukti Krian. Pasar Kota, Pantunan Parian Surabayaan.
2: Pantunan Parian Surabayaan, Kota FM Dangdute Surabaya.
0: Nang
2: Sidoarjo, Kepethuk Balia. Nang Jakarta, lah kok kepethuk Bunda Fatona. Selamat pagi, Assalamualaikum Cak Bejo, penyiar radio Surabaya Kota, sing gantenge sak Indonesia. Iki ngono fakta Cak Bejo, dudu fitnah.
0: Kadang salam digawe campuran sego kari. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat. Sampai sekeluarga piye kabare?
2: Ya alhamdulillah Cak Bejo sehat.
0: Iya, sarapan. Alhamdulillah.
2: Ngeper awe ya.
0: Wis mari.
2: Ngeper enak rek. Bojone ngeper maneh.
0: Kak, istirahat.
2: Ngeper-ngeper.
0: Ya apa ya, dina iki nang banking kan suasanae.
2: suasanae rada redup gak
0: bisa. Rada redup ya. Iku.
2: Cuman gak panas.
0: Heeh, entuk salam dikek langsung muncul iki padahal turu lho iku mau begitu ketok suarane sampai langsung muncul Mbak Ika Gersian.
2: Walah. Burung raup bae. Kadhe gas, mandi dah.
0: Jarenge paling iki ngimpi cak giante kirap-kirap langsung tangi.
2: Ayo, sudah mandi dah.
0: Ya iki apenado jarene aku kalau ngimpi cak giante langsung wudu ya re.
2: Ya gendruwo ah.
0: Aduh, ya apa. Wis ngopi ta, Cak? Loh, sampe niku ya apa kok nganui adat wong biasane nyamene ngopi kok guru ngopi ki
2: yo. Yo nak Sidoarjo tuku papan. Heeh. Papane tak gawa nang ngene Kediri. Heeh. Isu iki nak bejo kan kok wis sarapan. Lek durung sarapan ayo nang warung sarapan, tapi aku kok ya sampean bayari.
0: Ya apa. Tak bayar ya, tak kuatir, tapi gak entuk lebih tu korang yang 500.
2: Yo kak kopi tak betul. Batu putih.
0: Entuk salam tu ko Mbak Santi, gitu. Mbak Santi ngesong.
2: Oh, Mbak Santi ngesong ah. Saya selalu Mbak Santi bicara pentelo ah.
0: Tutu ku Mbak Nur ku.
2: Oh Mbak Nur, ada Mbak Santi apa bute.
0: Bahasa
2: sih
0: bote, lek mbak Ima tales. Jadi enak. Jadi enak. Lalu kalau sarapan, kalau sarapan itu kukusan.
2: Saya keluarga polo pendem.
0: Iya. Lagu ini apa, Cak?
2: Ya, ini kami sengcet tas tangi kumang, ya.
0: Siap.
2: Nangkruka numpak kereta, tuku kopi, nang pasar duri. Cantikku Mbak Ika bukan kriasan semata, tapi hatimu tulus yang bersari. Sukses.
0: Amin.
2: Lagune ada rindu ya.
0: Terus si Mbak Ima cak giang tono pempun adus hari ini. Niki lo adus gak adus mau doai. Justru lek gak adus kita tambahkan, lek adus luntur ya.
2: Gak aku lek adus gak nang jeting ya bejo.
0: Lumbang.
2: Gak nang laut.
0: Rontok kabeh.
2: Ya nang laut.
0: Lagune
2: lagu ada rindu aja.
0: Ada bro. Rindu ya. Oke, siap.
2: Salame gawe mangujan.
0: Jarine arek-arek ngene, Cak. Gianto tau kumku nang ngene bak-bake langsung wireng kabeh.
2: Luntur.
0: Lah iya.
2: Ya salame gawe mangujan, cari sambil kerep, cali, Cak Samsuri kebrau, Cak Sur. Terus Pak Rusdi, Pak Jumadi, Pak Dianto.
0: Itu Pak Jumadi mau muncul isuk mau.
2: Iya, repot terus lu kan di Jogja.
0: Oke, ngejar stolen, rong minggu gak ngekei blonjo pangali. Jangan lo didinget, dimasak, diinget-inget aja.
2: Garing. Ya boleh dari Sundangnya,
0: Jogja. Lah, yang kaken mangan apa, itu lo bendu, apa, sing jenenge terong lemes dari.
2: Ya, salami Pak Kasian, Cavit, Pak Bugedang, Cak Jipi, Bang Eros, Mas Riza, Mas Adia, Mas Agung, Cak Boneng, Mas Samsuladi, terus Bunda Mujiati, Bunda Fatona, Bunda Farah, Bunda Sutira, Bunda Mami, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Yati Randu Tejo, Mbak Wiji Balung Bendo, Mbak Yanti Lontar, Mbak Ika Gersian, Abu Kalista, Bunda Slamet, Cece Aini, Mbak Tanti Pungpungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, terus Mbak Widya Pri, Mbak Putri Pri Genwis, dan semuanya.
0: Semua,
2: bejo.
0: Oke.
2: Banyak bejo, saya selalu.
0: Amin.
2: Dikatakan rezeki.
0: Amin.
2: Genek mantu hati-hati.
0: Matur.
2: Mulai ganti awas di bawah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.
3: Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Inji Mbak Yati Randu Tejo.
3: Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirsat dicampur tomat. Apa Cak Bejo sehat?
0: Alhamdulillah pangestunipun.
3: Alhamdulillah sehat-sehat ya Cak Bejo. Iku mau sapa Cak Bejo?
0: Niku wau anu napa Cak Gianto Rembo.
3: Oh, Cak Gianto Rembo. Suwun ya salami Pak Cak Gianto Rembo. Ajeng ana temen sampean sehat. Ya Cak Bejo.
0: Tarik.
3: Tarik. Ya Cak Bejo, Cak Lingling Cak Bejo ya. Yang sing teken niwonengen aku Cak Bejo njaluk tangis kangen
0: terus kangen kali sinten angsal saun saking Mbak Ika Gersian.
3: Oh, waalaikumsalam Mbak Ika, sehat-sehat selalu. Aku pa tanggal selawi tali ku patali ni merang. Ayo Cak Bejo tumandang nyambut gawe. Golek pangan iso urip mapan.
0: Alhamdulillah. Mugi-mugi rezeki lancar barokah.
3: Awan-awan aja ngundu walu Cak Bejo. Walu ngono alugur dhewe. Dadi prawan ojo rabi loro Cak Bejo, rabi loro nu gak enak rasane.
0: Loh cemenan. Mangan gojong koro, mangan soto. Lah kok jika ia ambek sing jenenge Wak Lili. Aja meneh prawan rabi loro, wong rabi siji gurung oleh.
3: Alah, jangan blonceng kok dicampur walu Cak Bejo. Enak iki gawe lodeh. Samang rabi loro wong isin Cak Bejo. Enak ileh-ileh.
0: Oh, leres pokoke. Mlaku-mlaku nang semono tuku menua Mbak Yati saiki wis gak galau mergane mari kenalan karo duduk umur 85. Enak ya digetak tok langsung geblak e.
3: Tuku tales Cak Bejo nang nggone pasar Wonokromo. Nang Wonokromo tuku manisa. Aku seneng Cak Bejo saiki rasane. Soal aku mau juga pacar gue pulsa.
0: Alhamdulillah. Gue lo buat dijaluk lo pisan.
3: Cukup lo Cak Bejo. Enak rasanya. Jika sambal goreng, dicampur santan Cak Bejo. Cuma rabi luruh, gak enak rasanya Cak Bejo. Atine sedih, gak karuan. Jika wilayah-wilayah gak iso enak rasanya.
0: Pokoknya situ mawon sing utul ya. Lagune apa Mbak Yati?
3: Tangis kangen Cak Bejo nak ta sing koplo ya. Sing koplo gak apa-apa tapi sing cewek ya Cak Bejo.
0: Oke. Laura mboten purun ta Laura?
3: Mo lanang wedok ora.
0: Tangis napa tangis?
3: Tangis kangen.
0: Tangis kangen oke.
3: Anak ta.
0: Salami damar sinten.
3: Yeah, salami kaya Cak Sugianto Rembo mau ya Cak Bejo. Bukan Bunda Fatona, Bunda Rujuk, Bunda Waris, Pak Kasian, Mas Toto, Haru, Mas Gibi mau ya. Mas Gibi ndek Pera, aku ya gak kenal cuman sering-sering salam di warung sebelah biyen Cak Bejo.
0: Niki dereng wonten ya tangis kangen, wonten tangis ati, tangis kebahagiaan, tangisan rindu.
3: Ya wis tangis hati ya Cak Bejo.
0: Tangis hati enci.
3: Sing cewek ya Cak Bejo ya. Ya wis ngon sing iki kang terakhir ya Cak Bejo iki. Sopo gawe iki lho Cak Bunda Wulan. Terus iki sopo iki Mbak Ikang Gersian mau ya lali aku. Nah, iki sing terakhir gawe iki lho Cak Bejo sopo Bunda Bunda Yanti, dia Bunda Dian Pratiwi. Sehat-sehat selalu.
0: Salam-salam saking Mbak Rika Herlina.
3: Mbak Rika ya sehat-sehat selalu. Oh iya Bunda Kalista Cak Bejo yang Bandung ya. Selamat bahagia, selamat mendengarkan.
0: Salam saking Mbak Bunda Mami.
3: Oh Bunda Mami ya, waalaikumsalam Bunda Mami. Karo Pak Bu Pisang bareng ya. Karo iki Pak Sugeng Bakso ya Cak Bejo.
0: Enjing, matur nuwun.
3: Cak Bejo sehat selalu ya. Tak sangen sehat wal afiat.
0: Amin.
3: Semangat ya Cak Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayanti lan duta jumatur nuwun.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tips Sehat Kota FM. Bersepeda tidak hanya seru, tetapi bersepeda juga memberikan banyak dampak positif yang menyehatkan tubuh. Bersepeda secara teratur dapat memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah, memperbaiki paru-paru, memperlancar sirkulasi darah, serta mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Menurut para medis, bersepeda di siang hari dan di malam hari tidak akan memicu terjadinya efek negatif seperti angin duduk atau paru-paru basah. Buat sobat kota sing arep goes awan utawa bengi, aman rek. Yang penting, jangan bergerombol, tetap lakukan physical distancing, patuhi protokol kesehatan lawan COVID-19, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan. Aja lali yo rek.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

Walau-walau koma siji radio Kota FM Dangdut Surabaya, Mas Heri Citralen hadir Cak Bejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Rika Herlina, good pagi Cak Bejo. Ken Jirar absen panten kota melaku nang sawah jupu babal nongko karo jambu klotuk digawe sambel, rasane pedesenan lumayan buat rujaan. Sahabatku panjen jago ngasih harapan bikin hati menggigil tak karuan. Matur nuwun ya untuk Mbak Rika Herlina, selamat

0: Kota FM Dangdut di Mangsa Surabaya.
1: Oh iya, jangan
0: Nang,
1: dah. Gih.
0: Nasi Darjo Tuku Parkum. Assalamualaikum, Kak
1: Kodong,
0: Dido.
1: kodong salam. Digawe campuran sarapan. Waalaikumsalam Mbak Ima dan selamat pagi untuk keluarga kukusan.
0: Abang keluarga apa?
1: Kukusan. Dari
0: pola
1: pola
0: pendem.
1: pandemi kalau kukusan ya rareng.
0: Iku tak janto lan aku lu gak sarapan ngono.
1: Cari ku mau
0: gak suka kalah.
1: Cari ini Mbak Santi mau sarapan bentul.
0: Nggih.
1: Loh,
0: emang.
1: Tapi
0: Mbak Iris.
1: Loh, ala emang nih.
0: Tumbas sapi tak.
1: Enggih, saiki
0: iya
1: macam-macam saiki Mbak orang jualan pola pendem itu makanan sehat 5.000 untuk papat.
0: Apa itu jenenge jajan-jajan aku enggak suka.
1: Suka ya apa?
0: Suka ini kalau bentuk putih, telo.
1: Sampean campur-campur ya Mbak Lur gak ya jenenge telo tok ae.
0: Kok gak metu wong bolos.
1: Oh bolos wong e. Alah. Iki karek karek wong loro antuk lan.
0: Sama Mbak Min.
1: Oh, Mbak Min. Nggih, gak tau
0: krungu. Mbak Tri.
1: Nggih, Mbak Tri. Oke.
0: Titik cilik bisa ikut ta.
1: Heeh.
0: Enggak becik iki pasti kepenak.
1: Oh. Temenan, leres niku. Iki jari ini boten betul niku bentul alias gak salah. Kuntul tengah sawan niku betul alias gak salah. Jari ini beli Arjun di aku lo wis ping pindo sarapan lo ya apa.
0: Sarapan apa bang?
1: Sate dah. Isik sate. Marono soto. Eh? Ngenteni kapal. Ngenteni kapal yang mbaknya gede.
0: Alam. Terus.
1: Anak mana?
0: Nangkali mangkul satu. Terus ojo lali lima waktu.
1: Oh iya lah, sampai ditinggal.
0: Nah,
1: iya.
0: Ayo semangat lima waktu sudah ditinggal.
1: Masih ya, sak repot-repote. Iya.
0: Akhirat.
1: Bener lara, sak repot-repot ya awak dhewe jek sampe ditinggal.
0: Ya, jek sampe dilalekno.
1: Nggih, jek sampe lali ngombe iki lho Mbak, cengkruk.
0: Cengkruk niki kula disukani Mbak Santi
1: Santi. Cengkruk iku apa sih Mbak maksudnya Mbak dari? Jahe ya?
0: Bukan. Cengkruk niku jahe kencur jeruk cak.
1: Oh, jahe.
0: Jahe niku lek awak kudu gak enak. Kuwi kan rodok-rodok pinjem.
1: Lho iya, podo aku. Wis podo.
0: Kamu niku melok-melok cak
1: to. Kan kita harus sehati.
0: Enggak boleh.
1: Gitu. Enggak boleh ya. Berarti dewe-dewe kudune ya.
0: Iya. Kok ngadili ngamuk lho.
1: Gak apa-apa lek ngamuk di. Lek ngamuk dipuk-puk ae.
0: Lagune apa ya?
1: Lagune apa?
0: Tamu undangan.
1: Tamu undangan. Saiki akeh bowoan.
0: Oke,
1: iya, akeh wong bowoan. Tamu undangan apa?
0: Ati diri. Ati diri mangan tak ke.
1: Napa?
0: Ati diri.
1: Ngerti tak sampean badhe iku warnane biru. Kemeru iki.
0: Iku senengane iku.
1: Siapa? Wong pangsit mi. Ala
0: ala
1: dek sing ya sele dene nggowo iku ketan
0: sambel lho.
1: Oh iya. Nang di kuwi. Heeh. Gak waras-waras berarti ya.
0: Nggih.
1: Oke, salame damel sinten.
0: Salame Pan Arjundi, terus enten Cak Sugeng. Itu mau Cak
1: Rindu.
0: Aku gak salam kalet lho Cak Rindu. Aku tak cita kalah, kalau aku punya tak popo. Kasihan. Terus akhir menganti, aku ayin bersama dedek di ayini. Mas Ari kan dikeret, aku Heri.
1: Enji.
0: Terus tak kasihan, pendapatan-pendapatan benar ini. Ini gerakannya kenapa ini nanti kalau ada suara ini.
1: Lah iya mbo, kemelempem ke HP paling
0: HP. Dayanti itu, Dayanti itu.
1: Dereng.
0: Aikun masakun, Mbak Ika. sedoyo mawon Cak Jo.
1: Nggih.
0: Cak Jo. Hati-hati.
1: Matur nuwun. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ima. Selamat pagi, Mbak Santi, Mbak Mei, Mbak Sopo iku wae. Sinangoni ngesong kabeh ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, mugi-mugi paringi lancar. Nah, lur kembang bakung nang omah tingkah papat tur mewah. Assalamualaikum Cak Bojo, mugi kita tansah pinaringan sehat walafiat panjang yuswa ingkang barokah. Amin. Ugi saged istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kebraun hadir Abah Ahmad Samsuri matur nuwun. Salami kagem Cak Miskan, Cak Gianto, Bangkingan, Cak Sur menganti, Mbak Ima Ngesong and the gang, Mbak Ika Gersian, Soli Kendelosor, Mas Safit, Mas David, Cici, Aini Ambu Kalista dan teman-teman FB Radio Kota FM semuanya. Matur nuwun. Kagem Abah Ahmad Samsuri, selamat pagi. Mbak Yani Kartika Mama Kori ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo dari Medan Sumatera Utara. Abu Kalista selamat pagi. Sehat ya Abu Kalista. Dex Apong Klungkung tegak hadir. Terima kasih banyak. Ada Mas Senario Randy Kayan Kidul Kediri Utara hadir. Abah Waisal assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bali hadir Cak Bejo. Selamat pagi. Salam sehat. Semoga dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Matur nuwun. Kita dengarkan dulu spektrum dari PRSSNI.
2: Spektrum Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
4: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Kok kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara local wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
3: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
5: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk menanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam menanggulangi bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
3: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
6: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya Perda 1 dari Gubernur ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
3: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
7: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
3: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut.

0: gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Mas Agung, selamat pagi ya, yang ada di Kalisari, Mas Agung. Tempe bacem dicampur godong telok. Assalamualaikum Cak Bejo dan selamat beraktivitas. Cece ini salamnya buat Cak Soliki dan Cak Limbu, Mbak Ika dan semuanya aja. Matur nuwun ya untuk Mas Agung, Cak Kang Ayi Munajat, selamat pagi Kang Ayi. Abah Kosim yang lagi sibuk di kantor ya, kantornya Abah Kosim ini yang tengah sawah. Saya ini lagi pengairan ya, lagi musim kemarau puanas si pol-polan ini. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
1: Kota FM Dangdute Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dirasani, Pak.
1: Ngene Cak Bejo. Numpak taksi teko kutho teko Medan Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Tuku amben di kota Jombang.
0: Nggih.
1: Ngomong saiki gak ono udan Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Aku mben katik nandur kembang.
0: Alhamdulillah. Niki anu nggih, Pak, pengairan dari niki, Pak. Suarane desa niki.
1: Anu ya, Bejo. Pengairan niku tonggo ya, Bejo. Lek aku meneh ya, Bejo.
0: Oh, ben nggih. Gantosan kan niki, Bang, nggih.
1: Gendenan Cak Bejo ngancene. Banyuwangan wis gak ono anu, banyu apa, banyu kali gak ono banyu Cak Bejo, ya desa Cak Bejo.
0: Niki langsung salam saking Mbak Ika, Gersian.
1: Oh, waalaikumsalam Mbak Ika, seger waras ta.
0: Nang
1: sarapan ta.
0: Nang Pasar Kasim tuku jelantah nang Jombang lewat Mojokerto Abah Kosim sampean pun panen kembang ta, lek pun panen kembang kulo sampean utangi Arto. Cak Gianto niki, Pak.
1: Lek panen kembang ngono Cak Gianto anu saben bengi panen Cak Bejo. Alhamdulillah mambungnya oleh anu oleh sak setengah Cak Bejo.
0: Alhamdulillah. Mane ne berarti bengi nggih beda lho nggih Bang.
1: Oh, saben bengi ya Bejo, ben bengi wis panen.
0: Nggih nggih.
1: Kembang iku anu Cak Bejo nandur sepisan iku pokoke wis piro ya 5 wulan iku wis metu kembang terus setahun iku wis panen terus Cak Bejo.
0: Alhamdulillah. Nggih nggih. Makanya Cak Gianto kepingin nandur kembang.
1: Wah.
0: Kami kembang ya, kecok, kembang.
1: Tak kandani. Nih,
0: tapi kembang amben.
1: Wah. Bae kembang deso.
0: Oh, liku ya bahaya, Pak. Iki lagune apa, Pak?
1: Lagune ane Cak Bejo apa iku? Apa iku lagune? Iku jarene Usman, saiki Usman ten Cak Bejo. Jarene ngene. Aku anu jaran lagune sapa iku Rita Sugiarto.
0: Nggih.
1: Jarane opo? 2 kursi jare.
0: Waduh, rebutan 2 kursi pun 2 kursi piye, Mbak Pawon.
1: Ya enak loro ya, Bejo. Sido kante.
0: Lha lagi wedine sing setunggal cuklek ya napa, Mbak?
1: Lek siji tok ya opo ya, Bejo? Aku kan gak uman ya, Bejo.
0: Nggih, nggih. Mangku-pangkuan, Mbak.
1: Ya siji mangku pek ya, Bejo.
0: Eji.
1: Eh salame buat Cak Gianto, Mbak Diantra TV, juga Mbak Ella, Mbak Titi, Pak Wiyoto, Pak Jono Tamrin, terus sapa iku? Cak Edo, Cak Kasian, Cak apa iku? Cak Sur. Cak sapa iku? Cak Titi, Cak Jainal, terus apa Waisal, terus sapa iku? Bunda Mami, Bunda Siti, Bunda Julaika, Bunda Farha, terus ono sapa iku Umi Sanipa, terus sapa iku mang sapa Mbak, sapa sing ndek kedikan iki Cak Bejo?
0: Mbak Ika
1: kedian mandang muka seger waras. Terus sapa mana ya? Wes kuat ya Bejo, soalnya kepanasan ya Bejo.
0: Bunda Mami sukses selalu Abah.
1: Amin.
0: Sama Mama, Je.
1: Buat Cak Bejo, mandan muka sehat walafiat.
0: Amin.
1: Cak Iso, ngibur aku anak di tengah sawah.
0: Je, Mbak. Matur
1: suan Cak Bejo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah kau sehat nun. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan, monggo. Jadi kan bisa gabung di dua line telepon 5614-1465-76-76923. Pasar Kota, Pantunan Parian Surabaya.
2: Parian Surabaya, Kota FM, Dangdutnya Surabaya.
0: K Kak, selamat Satrio Basuki.
1: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ono sing nyanyi bareng iku ya.
1: Untuk komplit kene iki. Penyanyi.
0: Iya.
1: Penyunyu. Wis komplit kene Mas ceritane Mas iki Mas.
0: Ono sing bagian
1: ono sing ngamen bareng
0: ono. Ono sing bagian kendang, ono sing bagian gitar.
1: Iya temenan.
0: Ono sing bagian joget, tak gak nyanyi gak nyekel apa-apa.
1: Iya, ono Mas iki. Arek brego tenan iki. Ono brewoke pisan.
0: Ya, salam saking Mbak Ika Gersian.
1: Mbak Ika, selamat pagi. Duromat cumas terseit dawa. Aku kepingin ketemu Mas kok si durung keduman.
0: Ya apa ya apa kalah ya disi ya Gresik Surabaya kalah disi ojo ngersula
1: enak Gresik si Duarit coba kalah disi orang hati apa kan ya dari apa kok si merini ya ojo khawatir kan ya
0: tak kayak kembang
1: tak kayak kembang. Gak gantil kepingin roh aku ya. Seringan. Ya Pak, selamat pagi pagi.
0: Masuk saudara.
1: Iki lho.
2: Halo Mas Tejo.
1: Iku si kecil Mas iku.
0: Oh, alhamdulillah. Nggih, lagune apa Cak Satrio?
1: Iki request Pak Jenggot lagune Cinta dan Air Mata
0: dari gua. Waduh, jeru.
1: Jeru.
0: Jeru, jeru nggih.
1: Jeru, jeru. Salamnya Pak Kosim, Pak Bu Kedang, terus Male Cak Soliki. Terus Pak Jono Tamrin dan semuanya spesial untuk yang lagi pantau di sini Mas.
0: Siap.
1: Ya. Salam untuk Mas Tujuh, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati. Cinta dan Air Mata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tak selamat itu salam teko Abah Kosim. Tak selamat, selamat pagi. Waduh, untuk yang sudah gembong di Facebook, Bato Ibi, selamat pagi. Sehat ya, Mbak. Kemudian Cak Wit Harmoko. Assalamualaikum Mas Benjawit Harmoko dari Rio, Tembilahan. Hadir. Salam aja buat fans Kota FM semuanya, buat Mas Benjawit. Semoga sehat selalu dan terima kasih. Waduh. Adi Prayetno, selamat pagi Cak. Semua salamnya buat semua fans Kota FM Surabaya. Manyar Sabarangan dua hadir Cak Bejo. Sukses selalu Kota FM Surabaya. Salam buat semua fans Kota FM. Selamat beraktivitas Cak Bejo. Terima kasih. Matur nuwun. Selamat pagi juga untuk Cak Ripto Swasono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota Cak Bejo. Selamat bertugas dan semoga sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Beli Ketut Sujana, Beli Mbok Camang Mustika, selamat pagi, salam rahayu, Samblangan Gianyar hadir, ikutan gabung, suksme, rahajeng tugas dik. Iji, matur nuwun untuk Mbok Camang Mustika. Cak Agus Pangsut, topi kaya cak. Salam sehat ya Cak Agus. Cak Sutarto, assalamualaikum, Cak Bejo, Pasar Kota Parian, Surabaya, rek warga, sawut rata hadir, matur nuwun. Selamat pagi Mas Tugiran, semangat pagi Jogja merapat hadir. Matur nuwun Jogja. Mbak Timir Indawati pagi Bang Ujo dari Juanda Medan Pasar Kota. Selamat pagi.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 8,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Mas Kuku, selamat pagi ya. Mas Tuno sudah gabungan di Pasar Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Beco. Salamnya buat teman-teman aja semua. Mas Tuno, Mas Kuku ya. Pariannya mana ini Mas Kuku? Cak Bramanto dan Pasar menyapa fans Pasar Kota. Hayam Buruk sedang asik menarik deh seputar pelajaran taman di taman diiringi musik gamelan. Makan warga gak boleh di sekitar timbang kuda lara mari merapat dengerin lagu yang meredam merasa galau. Cak Asmawi matur nuwun ya Cak Asmawi. Mas Tegar Matulesi selamat pagi. Mama Aziz Kusuma yang ada di Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Dan sobat Kota FM sekali lagi terima kasih banyak untuk gabungnya di program Pasar Kota ya. Mulai jam 7 hingga mendekati jam 12 siang. Terima kasih buat semuanya aja. Salam sehat selalu dan kula pamit. Ngapunten menawi wonten salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Semakin lama, makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Celali rek, follow TikTok Kota FM 881.

selamat ulang tahun Dirgahayu, kotaku tercinta Surabaya. Semoga sukses selalu, semakin jaya, dan untuk semuanya saja, khususnya masyarakat Surabaya, panjang umur, sehat, optimis, tetap semangat, oke? Terima kasih, salam cinta dari Rena.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
6: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu.
7: Oke. Sayang, tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan.
8: Kamu jangan gini dulu ya.
9: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus nggak asik, ya kan?
8: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, di RCTI Channel 28.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
4: Sini, jangan dipendam sendiri.
5: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
4: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
5: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
3: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama salah, pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
4: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
3: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
4: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
6: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Selamat ulang tahun untuk Surabayaku, tetap menjadi kota yang terbaik, tetap semangat menjalani hal apapun, dan harapan saya semoga kota Surabaya menjadi kuat, semakin solid, dan tetap wani. Salam satu nyali, wani.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isuk, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame. Ay.
2: Iki loh, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio mbak.
3: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu nggae radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Hai Sobat Kota, saya Imron Sadeo Moneta mengucapkan selamat ulang tahun Kota Surabaya. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang. Tetap semangat dan jaya selalu, Surabaya.
1: Kau hadir bagai dalam mimpi.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya. Radio.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dangdutnya.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota seluruh Nusantara. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lho, edisi Senin ya, 8 Juni 2026. Kali ini ditemani Nayandika Sobat Kota sampai jam 3 sore. Segera merapat ya, kutunggu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
4: Wah, asik lho, Ren.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo-halo, selamat siang Sobat Kota Senusantara ya. Izinkan Ayandika untuk mempersamai siangmu Sobat Kota.

kota dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan lagu dangdut Kopluan Sing Uwasik dan lagu etnik terbaru Terambiar Sobat Kota. Dua lagu sudah meluncur di pembuka ya. Tadi ada Kopi Dangdut dibawakan oleh Happy Asmara versi Goyang Happyka dan Selawe dari Sadewok dengan apa ini akronim ya, sebuah singkatan Selawe ini adalah Sehat Terus Salawase. Sebuah dua lagu baru yang bisa Sobat Kota request di program Digoda Pasar Kota bisa ya. Untuk lagu etnik ini terutama yang Sadewok ini bisa juga di request di program Cak Ning. Nah, karena sama-sama baru, dua lagu ini juga ada di program Tugu Pahlawan Sobat Kota. Jangan lupa untuk di voting seperti itu. Silakan ayo mengundang untuk meramaikan Digoda edisi Senin 8 Juni 2026 nih Sobat Kota, gimana? Gimana kabarnya? Ya apa kabare pripun pawartosipun? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk segera merapat langsung di 0315611416 atau di 0315676923. WA-nya juga boleh diramaikan dong di 0817505888. Sudah ada beberapa penghuni yang sudah meramaikan WA pada kesempatan kali ini. Ada Teh Mia Apsari dari kawasan Bandung. Teh Mia, selamat bergabung. Lagunya Sebujur Bangkai, salamnya untuk Pak Jono. Ada Mas Amir, Rini Setiawati, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Wito, sama Mbak Yeni ini. Baik, ada juga Mas Rudi Mahesa, selamat bergabung juga, lagunya Dingin. Salamnya buat Raka Mahesa, Farel Mahesa, dan buat Mbak Putri Widayanti, Cak Samsul Hadi di Tretes. Baik, goyang dong gitu katanya ya. Ada Pak Jono, halo selamat siang, selamat bergabung. Ini lagunya Cuma Satu dari Ayu Soraya, salamnya untuk Mas Ami. Juga Pak Jono, Putri Widayanti Tretes, Mas Samsul Hadi, Terini Setiawati, Eli Agustin, Mbak Toyibi sama Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, terima kasih. Dan untuk lagu-lagu dangdut Kopluan ini banyak sekali variasinya ya. Jadi Naya sarankan buat Sobat Kota selalu memperbaharui lagu-lagu yang direquest setiap harinya. Jadi biar yang lain juga tidak bosan untuk mendengarkan lagu-lagu yang sama gitu ya. Untuk perbendaharaan lagu-lagu terbaru boleh Sobat Kota sering juga untuk menyimak lagu-lagu di program Tugu Pahlawan gitu ya. Yang ada versi-versi koplo atau versi etniknya. Atau ketika playlist Kota FM berputar itu kan banyak sekali variasi lagu-lagu. Nah ini bisa untuk mencoba request lagu-lagu baru. Jadi biar variatif, biar Sobat Kota yang lain juga, oh ternyata lagu dangdut itu gak ikut-ikut tok ya Mbak Naya. Lagunya wah kepol, banyak banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya Naya yang siaran tuh kalau di awal-awal pasti Naya kasih lagu-lagu yang agak baru-baru gitu. Jadi biar Sobat Kota biar apa ya, lebih luas lagi perbendaharaan lagu-lagunya. Baik, sebagai pemanasan dulu ya. Nah, pemanasan katanya. Sebagai pemanasan ini karena memang panas ya, mataharinya terik tapi tuh udaranya dingin. Gimana kalau kita kasih lagu dingin sesuai dengan yang direquest oleh Mas Rudi Mahesa tadi loh. Request lagunya Dingin ya. Mana sih tadi? Ya betul. Langsung kita dengarkan bersama-sama yuk Sobat Kota. Lagu Dingin dibawakan oleh Irwan Kristianto. Yuk digoda, digoyang dangdut, Uwasik Lereng.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Dua lagu di segmen yang pertama, semuanya lewat on air ya, lewat on air, lewat WA sama Facebook tadi kan saya cek ya. Ada lagu Dingin yang di-request oleh Mas Rudi Mahesa dan lagu Takdir di-request oleh Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan. Lagunya diawali sama lagu yang sendu-sendu dulu ya Sobat Kota, mungkin karena ada kenangan masa lalu dengan lagu tersebut nih. Dan dari maraknya fenomena pernikahan di bulan setelah Idul Adha ini ya, yaitu bulan Zulhijjah nih Sobat Kota, mungkin ada yang patah hati dulunya gitu ya. Jadi keingetan, makanya request lagunya itu lagu yang sedih-sedih Mbak Naya. Enggak ya. Ini kalau misalnya Sobat Kota nih perhatikan ya, pokoknya Mbak Naya ya, mari Idul Adha bulan besarku, pasti banyak yang mengadakan pernikahan. Kalau Sobat Kota kena sendiri kan bertanya-tanya, iki apa sih kok fenomena maraknya acara pernikahan setelah Idul Adha atau dalam tanda kurung bulan Zulhijjah ya. Jadi kebanyakan mungkin wong Jawa besar Mbak Naya besar ya, biar nanti jadi keluarga besar, rezekinya juga besar, membawa keberkahan dan lain sebagainya. Banyak sekali kombinasi ya nilai-nilai yang dianut nih mungkin orang-orang Jawa pada umumnya. Kenapa sih suka sekali menikah di bulan Zulhijjah? Karena ini Naya merasakan nih sebagai orang yang riwariwi Surabaya Sidoarjo, apalagi kalau melewati jalan-jalan tembusan, pasti zigzag ya Sobat Kota. Nanti di gang sebelah sini ditutup, nah ya nyebrang sedikit ke sungai, lalu di sana tutup, nyebrang lagi ke sungai lagi gitu ya. Jadi banyak nih beberapa kombinasi nilai-nilai yang dianut mungkin sama ya yang melakukan pernikahan ini ya, ada nilai spiritual, tradisi budaya dan kemudahan logistik. Tapi sebelum kita bahas semuanya itu, Naya masih mengundang untuk Sobat Kota meramaikan Digoda kali ini. Yang mau on airan monggo, Naya tunggu di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. Selamat siang Digoda.
1: Digoda suatu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda kok syadu banget tadi balai nih. Digoda.
1: Oh iya, Digoda asik lho rek.
0: Asik lho rek.
1: Tapi kerbengi gimana.
0: Loh sampean ngeleler ta cah idu.
1: Pengen direk.
0: Pripun kabare panjenengan cah idu?
1: Iya alhamdulillah kabare baik nih Mbak.
0: Luar biasa ya.
1: Mbak, aku kok keliruan deh. Mbak Naya.
0: Alhamdulillah nek sampean sehat luar biasa.
1: Ayo kulen lagu.
0: Apa tuh? Kulen
1: lagu.
0: Ojo tanamor lo yo.
1: Lagu putus cinta.
0: Alah, apa sakit gigi ta?
1: Enggak lo, putus cinta lagune anten ate itu ta.
0: Oh, putus cinta.
1: Kalau yang ada yang koplo, Pak.
0: Baik, nek cek terlebih dahulu. Salam-salamnya Cak Edo buat siapa?
1: Yang masuk mangga sopo, yang masuk mangga sopo itu urung ono ya.
0: Belum. Ya ini beruntung
1: oh,
0: sampai nomor siji.
1: Nomor sewiji oleh Wan Teng iki nomor
0: siji. Masya Allah. Mangga salam-salamnya buat siapa Cak Edo?
1: Salam buat semuanya. Iya nomor Aditya, Cak Sul, Cak Boneng, Bunda Wulan, nomor Ciati, Mas Aditya. Pak Sutoyo, Cak Maruf yang di Menowo semuanya, Cak Ali.
0: Siap.
1: Ada Mbak Rusti, ada Mbak Ainun, Mbak Nur, Mbak Eka.
0: Iya.
1: Terus menurut Mbak Sabu Tanti.
0: Ye.
1: Terus buat semuanya Mbak-Mbak. Dan Cici ini juga ada iya. Yang turun yang pakai. Nanti jatah kafe, jam 4 besok, jam mari. Oke, gitu mana ya?
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Edo dari kawasan Gading Watu sudah merapat. Lagunya Putus Cinta versi koplo dibawakan oleh Gary Mahesa. Wis tak siap no. Silak ini mau terima telepon yang kedua sabar nggih Bunda. Naya mau ini dulu. Di setting dulu biar bisa didengar suaranya. Selamat siang Digoda. Sudah masuk Digoda.
2: Kenapa, Kak?
0: Ya, Digoda.
2: Digoda, ya. Asik lho, Rek.
0: Wah, asik lho, Rek. Bersama Bunda Mutmainah dari kawasan Wiyung, Surabaya. Selamat siang, Bunda.
2: Sehat, Mbak Naya.
0: Alhamdulillah, sudah mulai lebih baik ya daripada kemarin. Masih agak gora-gori. Kalau Bunda Mutmainah bagaimana kabarnya siang ini? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat luar
2: sehat,
0: biasa
2: Maknaya.
0: Ya. Siap. Silakan Bunda sama Bapak di Wiyung mau request lagu apa ini?
2: Cincin putih, Mbak Naya.
0: Cincin putih, walah-walah kemarin dinyanyikan sama Cak Ali Benowo. Cincin putih, sayang, gitu ya. Ya, ya, Naya siapin buat Bunda. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
2: Untuk semua fan kota FM. Semoga sehat selalu
0: amin,
2: untuk
0: amin,
2: Mbak Naya.
0: Amin.
2: Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang barokah.
0: Iya.
2: Kalau pulang hati-hati Mbak Naya.
0: Siap, terima kasih Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bunda Mutmainah bersama dengan Bapak atau suami yang berada di kawasan Wiyung, Surabaya. Ini Naya ngomong-ngomong kalau misalnya menyapa Sobat Kota seperti ini ya, konsultan kesehatan, bagaimana kabarnya Bunda? Sehat? Gitu. Mantap, gak apa-apa wes. Oke, kita angkat penelpon yang ketiga. Selamat siang di Goda. Digoda. Terputus Bunda, kasihan lu. Wah, jarang-jarang bisa masuk ya ke acara Digoda. Kalau sudah masuk turun lagi nanti terputus, kasihan ini. Masuknya susah, Pol. Selamat siang Digoda.
3: Wah, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ci ini sambil ngaget ya aku masalah sampai melompat aku rek.
3: Oh iya ta, iki mari maem iku apa sih?
0: Lho, makane kok energine 100%. Mama apa ini? Habis
3: iki
0: makan apa?
3: Sayur asem, Ci.
0: Lho, kok cek enak e, Ci? Lauke.
3: Lauke iku mang daging empal te karo tempe mbek tahu.
0: Lho. Enak e, apa daging empalnya tadi dibuat ini, dibuat kaldu sayur asem?
3: Iya.
0: Lho, enak e, Ci. Masya Allah, Ci. Gurih.
3: Seger banget, Ci. Panas-panas ya. Awal berdinding pisan.
0: Berdinding makanya mau tak kayak lagu dingin mau awal-awal mau ya dingin.
3: Oh, iya iya. Jangan iku mang.
0: Dinginnya
3: aku ingin jadi karaoke ikut cek kasih doh.
0: Walah, aja nih kasih doh karaoke dingin soalnya panas soalnya pisan yo.
3: Iya, muka nih wes panas tambah katu.
0: Lah iya. Kalau siang ini cek ini mau request lagu apa?
3: Aku puterin lagu nih terlambat.
0: Terlambat. Sabar ya, sambil naik pilihkan lagunya. Monggo Cia ini mau salam buat siapa saja ini?
3: Aku nomor piro
0: Cie. Cie, nomor tiga.
3: Oh, nomor telut. Oh
0: iya, iya. Cie, selain terlambat ya, ini ada, oh ada. Oh, nah ini coba ya, ada.
3: Kok pernah diputer kok.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa saja?
3: Mbak Ika. Mas Agung, Mas Boyong,
0: iya.
3: Mas anak-anak Mas Ardi, Mas Aditya, Kak Zainal, Tante Iin, Bunda Yanti, Bunda Rujuk, Bunda Dede Tiwi. Terus anak Cak Rembo, Cak Sur, udah lama gak dengar suaranya.
0: Cak Sur, menganti.
3: Pak Po, Bunda Sutira, Koko Aim, Cak Solikin Delosor. Terus sono iki Cak Heri, Cak Hari, Mang Ujang, Mbak Ima, Mbak Santi. Ono Pak iki apa Kosim, Mbak Cemadi, Cak Toto, sampai jumpa Pak Dianto. Terus sono Pak Kasian, Mas Edo, Mbak Ela.
0: Baik.
3: Mas Kuabai, kompak persahabatan duluran selalu, sehat selalu.
0: Siap.
3: Buat pen jaga kesehatan, kalau pulang hati-hati.
0: Iya,
3: mungkin punya masa depan yang cerah, keinginannya tercapai, rezeki ini lancar, yang begini lancar. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ci Aini dari kawasan Citraland hadir. Lagunya sudah Naya siapin terlambat katanya ya. Tapi menurut Naya Ci Aini tadi gabungannya belum terlambat kok, masih di segmen yang kedua cukup, masih panjang. Bagi Sobat Kota yang mau berinteraksi ataupun gabungan di edisi Digoda Senin 8 Juni 2026. Oke, Naya rasa sudah cukup 3 penelpon di segmen yang kedua, langsung digelontor sama hujan telepon nih. Alhamdulillah. Segera meluncur ya di ruang dengarmu beberapa lagu yang sudah Naya siapin di sini. Yang pertama di request oleh Cak Edo Gading Watu berjudul Putus Cinta dari Gery Mahesa untuk Sobat Kota.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. 4 lagu dangdut koplo maraton sudah meluncur di ruang dengar Sobat Kota ya, di segmen yang kedua tadi. Ayo, mana lagu etniknya? Belum ada yang keluar yang merequest lagu etnik. Siapa ini? Gantian ya. Ini di segmen yang ketiga ini coba deh Naya utamakan dulu yang request lagu etnik-etnik. Di 0315611416 atau di 0315676923. WA juga boleh diramaikan ya di 0817505881. Ada Mas Agung WB dari kawasan Kalisantri. Request lagunya apa ini? Shalala katanya dari Ageng Musik. Salamnya untuk CA ini Cak Solikin, Cak Rembo, Mbak Ika, Mbak Eka, Mbak Ella, Mas Aditya dan semuanya saja ya. Selamat beristirahat. Kita angkat penelpon yang keempat sebentar Masku. Selamat siang Digoda.
1: Digoda. Goyang asik lore.
0: Digoyang dangdut. Oh, asik lore. Selamat siang, selamat bergabung. Yo apa iki kabare Masku?
1: Alhamdulillah sehat, selamat Naya.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ya kemarin kalau enggak salah ketika mau selesai nih dangdutan rek Mas Aditya baru telepon. Dari mana aja kemarin Mas Aditya?
1: Iya.
0: Lah iyo Kak Uman polene ya. Tapi enggak masalah ya. Hari ini bisa gabungan di acara Digoda. Oke, mau request lagu apa kali ini ayo? Lagu etnik Mas. Koplonius meluncur 6 lagu tadi. Silakan.
1: Betah.
0: Eh?
1: Betah.
0: Betah. Betah ya. Betah sama Digoda tentunya nih.

0: siapa ini, Teh Rini Setiawati dari kawasan Bandung, request lagunya Dokter Cinta. Pak Wiyoto, Pak Wit, selamat bergabung lagunya Kelangan. Salamnya untuk Ning Rara Sidoarjo, Bunda Eli Agustin, Bunda Fatona, Bunda Sutira, Pak Jono, Mbak Putri Widayanti Tretes, Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat siang dan selamat beraktivitas buat Mbak Naya, terima kasih. Hadam Mbak Ika Gresikan, selamat bergabung Mbakku, lagunya Baik-Baik Sayang ya, dari Laila Ayu. Salamnya untuk Mbak Naya, sehat ya, rezeki berlimpah, thank you, luar biasa. Kita angkat telepon yang kelima, selamat siang di... Aduh, terputus ya. Ditunggu dulu. Silakan yang mau berinteraksi Sobat Kota, selamat siang di Goda.
1: Siang di Goda, di Goyang Dangdut, asik-asik loh deh.
0: Wih, selamat siang Oma Mami.
1: Halo.
0: Dari kawasan Gedangan, Kuangan aku,
1: I love
0: Oma.
1: You.
0: Alah-alah, gimana ini Oma? Kayaknya atinnya lagi bunga, lagi happy Oma Mami ini ya.
1: Aku habis mandi soal.
0: Oh, makanya aura-aura segernya itu sampai nembus gitu loh.
1: Banyunya kayak es Mbak Naya, Mbak Naya. Tapi ini kadung jeger ini males mentas Mbak Naya.
0: Lah iya, dinikmati. Silakan, mari kau lagu apa nih Oma?
1: Sakit gigi.
0: Lagu Sakit Gigi, siap Nay, siapkan dulu ya. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mami Julaika, Pak Toto Jumpa, Pak Popisang, Pak Kasian. Pak Kasian ini panen anu lho, melon lho ini.
0: Oh iya tah, waduh enak ire.
1: Ya, mana Kasian ini anu apa panen melon Mbak Naya.
0: Baik.
1: Tempatnya Pak Kasian ini.
0: Di ini ya. Oh, dapat salam dari Mas Aditya nih, miss call Mas Aditya.
1: Iya, Mas Aditya, sehat selalu, amin, bahagia Allah, selalu. Itu Bu Patona, Bu Parka,
0: iya.
1: Bu Yanti. Bu Parka enggak keluar-keluar ya?
0: Bunda Farha ya. Sama Bunda Fatona ini yang belum bergabung, semoga
1: ya.
0: Selamat dan sehat walafiat.
1: Ya.
0: Amin.
1: Ya. Tiliono Mbak Naya.
0: Oh. Nah ini Naya malu, kalau misalnya janjian kesananya itu loh, janjiannya ini yang agak berkendala
1: iya,
0: gitu ya.
1: Banyak orang hajatan ya.
0: Betul, iya.
1: Terus Mbak Ainun, ayo Mbak Ainun keluar Mbak Ainun. Ojo umek mbak-mbakan wae.
0: Baik, iya.
1: Terus itu Mbak Ela, Pak Jumadi, Pak Rosdi.
0: Iya.
1: Dan semuanya aja. Oh Mas Hafid.
0: Baik.
1: Semuanya Mbak Naya semoga sehat berkah rezeki melimpah barokah.
0: Amin.
1: Kagum Mbak
0: amin.
1: Naya semoga segalanya barokah sukses semuanya.
0: Luar
1: terima
0: biasa.
1: Terima kasih Mbak Naya, selamat siang.
0: Baik, terima kasih.
1: Mbak Eka ya, Mbak Eka. Ayo Mbak Eka maju Mbak Eka.
0: Oke, terima kasih Oma Mami dari kawasan Gedangan sudah bergabung ya. Luar biasa lagunya sudah Naya siapkan tadi Sakit Gigi. Nanti setelah ini akan segera diputarkan ya. Tentunya nanti untuk segmen yang ketiga ini diutamakan yang etnik dulu ya Oma. Ada Bunda, ada Mas David yang punya rempelo-rempelo ini dari kawasan Waru Sidoarjo, request lagunya Puterne Kuatno Aku. Ada Pak Jumadi dari kawasan Wiyung Surabaya. Baik, kepingin melebu jarene. Pengin melebu ya apa sih Pak Jumadi? Oh, kemarin sudah gabungan ya di program di Goda sama Ning Tari. Jadi kalau di program yang sama ini tidak bisa setiap hari Sobat Kota, harus dikasih jeda 2 hari sekali gitu ya. Seperti itu. Ada Pak Suwanto dari kawasan Benowo, selamat bergabung Bapak. Mau request lagu dari Ikin Nurjana, lagunya Melepasmu. Salamnya buat semua fans Kota FM, juga para pendengar, selamat mendengarkan buat mana juga, terima kasih. Ada Mas Wayu Supriyada Tawang Kerapu, lagunya Menari di Atas Luka, tadi sudah dikumandangkan ya. Ini langsung merama mantau dari kawasan Margomulyo Permai, Kulo Sambi Kalimaam Siang Mbak. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Brus tanpa terkecuali, buat Wong Ayu, selamat bertugas dan tetap semangat. Ada lagi Mas Ragil dari kawasan Mojokerto tadi, miss call. Mas Ahmad Syamsyuri dari kawasan Kebraon. Waalaikumsalam. Lagunya Jatuh Cinta Lagi. Salame kagem Cak Miskan, Cak Gianto, Bangkingan, Cak Syur, Mbak Ika, Mbak Ima, da DSB, DST, DLL ya. Oke. Ada Mas Kuku, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Debu-Debu Jalanan dari Gary Mahesa. Salamnya buat pendengar di Goda aja semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan, dan buat Mak Naya semoga sehat selalu. Ada lagi Abi Roy, selamat bergabung dari kawasan Mojokerto. Ini salamnya untuk Pak Jono, Emroh Is Jombang, Mbak Putri Widayanti, buat Mbak Naya juga terima kasih dan semoga

Semoga sehat selalu. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih, Pol. Ada juga Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes Brigjen Pasuruan. Tadi lagunya sudah diputarkan ya, lagu Takdir. Salamnya untuk Rudi Mahesa Kendung, Bapak Sugeng Denpasar, Mas Ardi Rungkut, Fatih Bobby, Syahruji, Abi Roy, Mojokerto. Terima kasih. Siap. Baiklah Sobat Kota, demikian untuk segmen ketiga ini. Sudah cukup ya, ada beberapa penelpon dan juga sudah dibacakan beberapa WA oleh Nayanika. Langsung meluncur di ruang dengarmu, tadi kan sudah didominasi oleh lagu-lagu kepulauan nih, lagu etniknya belum. Makanya sekarang waktunya lagu etnik biar balance ya. Ada Latasha yang membawakan lagu betah untuk Sobat Kota. Yuk digoda, digoyang dangdut, uasik lore.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: tigernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Oce lali, Rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut. Asyik lho, Rek.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho rek. 4 lagu lagi ya, sudah meluncur di ruang dengarmu. 2 lagu etnik, kemudian 2 lagi lagu dangdut koplo. Jadi ini Mas David iki seumur apa? Iki lagu apa seumur atau bu guru kok juwuru tenan lah ya. Iki koyok kisah hidupmu lho Mas David ya. Sudah diputerin tadi lagunya Kuat No Aku, Betah Juga Sudah, kemudian Sakit Gigi dan Sebujur Bangkai dari Gary Mahesa Sobat Kota. Yuk yang mau menambah panjang list lagu yang nanti diputar sampai jam 3 sore masih dipersilakan untuk on airan ya. Di 0315611416 atau di 0315676923. Hari ini masih didominasi oleh WA ya. WA sama, iya WA, masih WA yang terbanyak. Selamat siang Digoda.
1: Digoda wasik lho rek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa masuk Cak Gianto. Yopo-yopo iki kabare Cak, panjenengan sehat luar biasa?
1: Nah, alhamdulillah sehat Mak ya.
0: Alhamdulillah. Dalam?
1: Nah iya sehat.
0: Kalau Naya alhamdulillah sehat, tapi masih ada batuk-batuk dan agak sesek dikit gitu ya. Dikit-dikit tipis. Ngoyo makane monggo sat-set wat-wat lagune napa Cak Gianto?
1: Aku tolong sampean puterno narapidana.
0: Narapidana, siap Naya cek terlebih dahulu ya. Salam-salamnya monggo
1: sampean Naya cek. Mangujang. Heeh. Sambi kerep Cak Samsuri kebraon Cak Ali Pak Rusdi.
0: Siap.
1: Terus Saido, Cak Jumadi, Bang Ucok Pak Dianto, Cak Solihin, Delosor, Cak Satria Basuki, Pak Gendang, Pak Kosim, Pak Kasian, Cak Hafid,
0: iya.
1: Cak Weri, Cak Miskan, Cak Jiri, Cak Heru, Mas Rika, Cak Agung, Mas Aditi, Mas Heru, Mas Samsul. Udah, Mas Samsul Sob.
0: Oh, Samsul Hadi.
1: Samsul Hadi lah sopo
0: itu. Samsul Huda. Samsul Huda itu guruku agama, Samsul Huda ya. Kemudian silakan.
1: Terus Bunda Mujiati, Bunda Matona, Bunda Sutira, Bunda Parha, Oma Mami.
0: Oma Mami.
1: Bunda Waris, Mbak Jamratiwi, Mbak Ainun. Mbak Yati Randu Tejo, Mbak Wiji Balung Bendo, Mbak Yanti Lontar, Mbak Ika Gersian, Bunda Selamat, Cik Aini, Mbak Tanti Pumpungan, Mbak Ika, Mbak Santi, Mbak Nur, Bunda Mutmaina, Mbak Wiji Apriken, Mbak Putri Priken, dan semuanya.
0: Siap.
1: Keluluran Cak Lawasi buat Mbak Naya sehat selalu, dimudahkan rezeki, waktu indang waras.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Gianto atau Cak Rembo dari kawasan Bangkingan ya. Lanjut lagi membaca interaksi lewat WA Radio Kota FM Surabaya. Damang Ujang, wes jarang-jarang iki Mang Ujang WA rek. Biasanya telepon langsung ya. Mang Ujang, mau request lagu Kembalikanlah Dia. Salamnya untuk Cak Rembo, Cak Samsul Hadi, Mbak Putri, Bunda Mimi, Cak Mukim, Bunda Danis, Cak Pak Jono, Bunda Fatona, Mbak Ella, dan Cik Aini, dan semuanya fans kota yang ada di mana-mana. Semua salam uhwa islamiyah untuk penyiarnya dan apa ini untuk penyiarnya, semoga diberi kesehatan. Untuk Mak Naya, kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Ada Cak Miskan dari kawasan Kebraon. Waalaikumsalam. Terima kasih Cak Miskan. Ini mau salam untuk Cak Gianto, Mas Syamsul Hadi, Putri Widayanti, Ahmad Syamsuri, Mang Ujang, Cak Ambon Servis, Den Bagus, Cak Sur Menganti, Imang Ngesong, Bunda Sutira request lagunya Andai Tak Berpisah. Luar biasa, ada Bunda Rara, selamat bergabung Bunda. Kemudian ada Mas Nafik Udin, terima kasih jempolnya. Bunda Lili Margo Mulyo, wis luar biasa ya. Ini apa gini, goda wasik lho rek. Salamnya buat semua teman-teman Sentong dan seluruh fans Kota FM semuanya. Tanpa terkecuali, salamnya kompak persahabatan selalu buat Mbak Naya. Terima kasih lagunya ngikut aja. Wih mantap ini. Matur suwun ya. Mas Ami Wibowo dari kawasan Jakarta lagunya Bahtera Cinta. Salamnya untuk Mi Apsari Bandung, Terini, ada Pak Jono, Eli Agustin, Bato Yibi, sama Mbak Yeni. Terima kasih. Ada lagi Koko Heri Citralen, selamat bergabung Koko. Lagunya Sakit Gigi. Waalaikumsalam katanya. Loh kok sudah diputar, terpaksa ganti Mbak Naya. Loh, masih sanurati ya. Tadi yang request lagu ada Oma Mami, judulnya Sakit Gigi. Aku putarkan yang versi Yeni Inka. Ada Mang Ujang, oh iya sami-sami Mang, luar biasa. Woy, saya pinter ngetik Mang Ujang ya, sing diketik. Oke. Mas David, sakno lah ya, ponesin di sakno, gak cukup sakku. Ada Cak Samsul Hadi, terima kasih. Ini dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan, lagunya Gulali. Salam untuk Dewi Sabla, Ica Asilole, ada Mbak Tini Endeliawati, Madam Tionar, Mama Joda, Alma Mahira, Ima Ngesong, Mia Ramadhani, Abah Toyibi, terima kasih. Sami-sami dengan senang hati ya. Langsung ya ini Sobat Kota, langsung Mbak Naya lagunya. Oke, lagunya langsung meluncur lagi di ruang dengarmu, tadi di request oleh Cak Gianto dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat, narapidana untuk Sobat Kota.

Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM. Yang sangat saya banggakan, saya dari Kota Mojokerto tentunya, mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu, Kak Alarasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wis isuk rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih? Isu-isu rame ay.
4: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio mbak.
5: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
4: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
5: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
4: Wah, iya suan mbak.
6: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut, asik lore. Dari Jalan Citandu 14 Surabaya lantai 2 nih. Nah, ini kan masih setia untuk menemani Sobat Kota hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tiga lagu koploan sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota baru saja ya. Ada Narapidana, kemudian disusul oleh lagu Via Valen ya, Baik-baik sayang, dan ditutup Kembalikan Dia dibawakan oleh Gedi Mahesa. Aduh, lagunya melo-melo. Kembalikanlah Dia, ini adalah lagu original ya. Maksudnya lagu originalnya versi koplo yang tadi baru saja dibawakan oleh Gedi Mahesa. Dulunya dipopulerkan oleh penyanyi legendaris yaitu Asep Irama. Lagu ini merupakan salah satu karya hitsnya yang dirilis sebagai single yang cukup populer hingga sering dinyanyikan ulang. Dinyanyikan ulang gitu ya oleh berbagai penyanyi dangdut masa kini. Tentunya kalau Sobat Kota mungkin kumpul-kumpul sama teman-teman nih karaokean, ini pasti salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Sobat Kota gitu ya. Baik, silakan yang mau bergabung kembali dan yang masih mengundang untuk berinteraksi pada kali ini nih Sobat Kota. Izinkan Naya untuk menyapa dulu ya Sobat Kota yang sudah merapat lewat Facebooknya Kota FM Surabaya. Yang belum follow akun kami, silakan di follow Sobat Kota. Ada 4 platform media sosial. Yang pertama Facebook, nama akunnya adalah Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kemudian ada X, ada Instagram dan TikTok masing-masing @kotafm881 seperti itu. Kalau ada postingan terbaru jangan lupa untuk di like, di komen juga boleh ya. Ditandai teman-temannya juga bisa, silakan biar tambah rame, lancar jaya di udara. Terima kasih Mas Gendut Santoso. Ya, waalaikumsalam ada Mbak Reni Rentina, terima kasih dari kawasan Medan hadir. Joko Speed, Mbak Tomium Virgo, kemudian ada Mbak Putri Widayanti, Mas Nur Kolis dari kawasan Mojokerto lagunya Sebuah Janji. Ada Hartono, terima kasih dari kawasan Jakarta Utara. Bobo juga terima kasih. Bobo lagi dari kawasan Kota Medan Sumatera Utara. Ketut Sujana Ketut, ada Mbak Dumayanti Setabat Langkat. Bubu lagi, waalaikumsalam. Mas Ripto Swasono dari kawasan Pakal Area hadir. Ini salamnya bahagia untuk semua Sobat Kota FM dan untuk Mbak Naya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin. Ada lagi Mas Syamsul Hadi. Kemudian Dadok Semaron, Ayahanda Bilkis juga sudah. Siapa ini? Emrois Jombang, halo selamat siang masku. Dungaran ke foto nih ijena nih masku. Salam-salamnya untuk Mbah Kung, ada Cak Hadi Prayitno, Cak Taufik Tas, Mbak Rena Siwalan, Mbak Ati SBY, Mas Fajar dan Pak Pugedang. Kemudian ada Mas Wonggo Prasetyo, Eros Andre dari kawasan Tuban Pantura hadir. Ada Mas Rahman Diski, halo selamat bergabung dari kawasan mana nih? Kampung Banten Diski Medan hadir. Aba Waisel dari kawasan Gianyar Bali. Kang Yanto atau Cak To Service dari kawasan Sidorangu Kidul Watu Golong Krian. Ada Mas Wit Harmoko.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Riau Tembilahan hadir. Selamat siang, kirim salamnya buat fans Kota FM semuanya saja. Request lagunya Angka 1 dari Caca Handika. Melas-melase, Angka 1, baiklah. Ada lagi Mbak Yunita Jurni, halo selamat bergabung. Mas Taufik Tas, kemudian Mbak Dina Luciana, selamat siang, selamat beraktivitas ya. Dari kawasan Blikot City menyapa semua saja, selamat rehat siang. Ada Mas Cameng Mustika, selamat bergabung dari kawasan Samplangan Gianyar Bali. Sony Anderson. Nah, Sony Anderson Inces ini mau request lagu Pria Idaman. Entahlah. Ada Abato Yibi. Terima kasih Aba bersama Umi. Kemudian ada Bang Tejo. Halo, Bang Tejo dari kawasan Denpasar Bali. Aku masih di sini, sopo iki? Oh, Britike Kembaren. Baik, Britike Kembaren lagi. Ada Pak Saat Budiono, selamat. Salamnya buat semua fans Kota FM, selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Saat. Aditya Mahesa juga matur suwun, Mas Amiruddin juga matur suwun juga. Yang di WA, Mang Ujang, lagunya sudah diputarkan. Mas Muhammad Syaifi kirim salamnya, semoga semua teman-teman sehat selalu. Zaman sekarang harus sabar ya, karena bahan pokok harganya mahal. Oh iya, terima kasih ya Mas. Kemudian ada Mbak Rika Herlina, Rika Herlina dari kawasan Kenjeran, lagunya Sakit Hati, dipopulerkan oleh Maggie Z. Oke. Selanjutnya untuk semua FKS ya, adikku yang lagi mengajar di sekolah, tetap siaran semangat, bahagia selalu. Amin. Mbak Ika Gresikan, ya terima kasih Mbak, lagunya sudah Naya kumandangkan tadi ya. Oke, sudah semuanya nih Sobat Kota, ada yang mau bergabung lewat telepon on air kah? Di 0315611416 atau di 0315676923. Baik deh, kalau demikian ini mumpung cuacanya lagi enak banget meskipun terik tapi kayak dingin gitu ya, mendidih. Dikasih lagu-lagu etnik lagi ya Sobat Kota. Lagu etnik yang salah satu favorit Naya nih yang masih melintang di beberapa media sosial, dibawakan oleh Ilham Pradana featuring Mbak Linda Adista dengan judul Jalaraning Tresno untuk Sobat Kota.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut. Wah.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah, sik lore. Tiga lagu dulu ya di segmen yang keberapa ya? Segmen yang kelima insya Allah. Ada Jalanan Ning Tresno, kemudian Kelangan dan Sebuah Janji. Kalau Naya rangkum ya dari pukul 12 hingga pukul berapa sekarang? 14.40. Nah, ini kebanyakan lagu-lagu yang di request adalah lagu-lagu galau, lagu-lagu patah hati. Ada apa sih, Besti? Ada apa sih, Sobat Kotang? Apakah memang ini bulan-bulannya bulan nikahan Mbak Naya, jadinya keinget masa lalu sang mantan itu ternyata menikah dengan yang lain gitu ya. Ini dari tadi lo lagunya galau-galau, Sobat Kotang. Apalagi lagu Sebuah Janji ini yang dibawakan oleh Luciana Cilita. Aduh, melo banget tapi enak ya, gak bisa nolak akhirnya Naya. Sebuah Janji di request oleh Mas Nurholis di Facebook tadi. Kalau Kelangan yang dibawakan Delva ini di request oleh Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan ya. Silakan yang mau bergabung, mungkin ada dua orang terakhir yang telepon on air masih bisa. Di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. Sembari Naya juga mau merefresh, apakah masih ada Sobat Kota yang belum tersapa di fanpage-nya Radio Kota FM Surabaya. Oh, tambah lagi. Terima kasih ya yang barusan bergabung. Siapa ini ya? Oh, sudah tambah dua ini, tapi di mana pertambahannya ya? Sabar, harus di-refresh dulu biar lancar. Oh iya, Bulan Mina, halo. Selamat siang dari kawasan Lamongan, pedagang Sari Kedelai menyapa. Ada Bu Guru Tari, Umi Naya, Pak Aji Bejo, serta FKS, ada Ci Aini, Ambu Kalista, juga Vera Kumala, lagunya Tepung Kanji 2. Ada Ferry Sutarjo, halo, selamat bergabung. Waalaikumsalam Mas Ferry. Dari kawasan Malang Kepanjen hadir, nitip lagu kesukaan bini saya Fadilah yang sedang santai rujaan, request lagunya Gelora Cinta yang bertema cinta. Tala. Terima kasih ya sudah menyempatkan untuk komentar di Facebook Radio Kota FM Surabaya. Baik, kalau demikian nih Sobat Kota, Naya berikan kembali lagu-lagu yang enak. Ini lagu lawas tapi enak juga. Gak bisa nolak Naya. Dari Rita Sugiarto, tadi ada yang request lagu ya, kalau gak salah di Facebook. Di Facebook itu ada Sony Anderson Inches request lagu Pria Idaman untuk Sobat Kota. Yuk digoda, digoyang dangdut, asik lho rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sebuah lagu Andai Tak Berpisah dibawakan oleh Divarinda featuring Fedy Adela mengantarkan Digoda edisi 8 Juni 2026 di penghujung acara ya Sobat Kota. Terima kasih yang sudah bergabung dan meramaikan Digoda pada hari ini, dan mohon maaf kalau misalnya banyak beberapa ya lagu yang belum bisa diputarkan ataupun dikumandangkan di kesempatan kali ini. Insya Allah Digoda setiap hari hadir menemani ruang dengar Sobat Kota dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, pamit undur diri ya Sobat Kota. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.
1: Ini anti kuki abot loh mas. Nanging dia yuk mas Der. Dek ini disodoknya karena orang tua.
2: Saurono dek, saurono dek.
3: Sepurane yuk dek. Aku surai sobat liko yuk dia.
1: Ya wis, ngomong.
2: Ngono yuk nangis.

0: Dilanjut piye, Mas?
1: Dilanjut, boleh.
2: Piye, Dik? Masuk kita. Dilanjut apa ora?
0: Dilanjut,
1: lanjut,
0: Mas.
1: Dong.
0: Aja sampai padha dongamu ya, Mas ya. Nah, kuwi lho. Ben awak dhewe jodoh tekan pati. Asik.

0: Hai sayang.
1: Jeng wong wayune kok ngono ya.
0: DC Musik.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Semakin lama makin saling melukai.
6: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

Saya Nikana Prilia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Surabaya ku tercinta. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang, sehat warganya, sehat kotanya. Tetap semangat Yore dan jayalah selalu Surabayaku. Saya Nikana Prilia untuk 88.1 Kota FM dan

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hai, saya Heralda dari Paguyuban Cak Daning Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun Surabayaku. Semoga menjadi segala yang terbaik dalam tahun ini, tetap menjalani segalanya dengan semangat, dan semoga Surabaya menjadi kota primadona yang selalu dirindukan oleh setiap orang dari penjuru bangsa.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
8: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
9: Apa sih? Isu-isu rame ae.
8: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
9: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
8: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
9: Mbak, ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
8: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
9: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
8: Wah, iya, suan, Mbak.
10: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Jauh Dirgahayu, kotaku tercinta Surabaya. Semoga sukses selalu, semakin jaya, dan untuk semuanya saja, khususnya masyarakat Surabaya, panjang umur, sehat, optimis, tetap semangat. Oke? Terima kasih. Salam cinta dari Rena. Mwah.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Selamat kedatangan Sidoarjo. Selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya. Semakin banyak penggemar, pendengar juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi
1: ku? Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM dang. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM.

0: dan juga aplikasi On Ears.
1: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.
2: Barang antik nih berkelas.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo, selamat kita selamat sore. Sudah waktunya Rahma Imaniar buat semangatin sore Anda pakai lagu-lagu dangdut baru di program Tugu Pahlawan 17 lagu paling menawan. TV 1.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Bu Nana.
5: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: You are listening to the Radio Kote Surabaya.
10: Kota Surabaya, Radio Program.
11: Radio Surabaya, KATAIF.
10: Escuche de Radio Kota Surabaya.
12: Anda Radio Kota Surabaya を聞いている.

Kedangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Tahun Kota FM dangdutnya Surabaya.
2: TP 12.

Kesal menunggu, Ira Suara featuring Kamil Zain, Sobat Kota. Lagunya juga enak ya. Jamin kalau misalkan dengerin lagunya Kesal Menunggu yang satu ini, gak bakal apa ya, emosi. Iya dong, karena lagunya enak banget. Kalau Sobat Kota pengen tahu untuk MV-nya, bisa kepoin di channel YouTube-nya Kamil Zain Official. Lagu Kesal Menunggu juga harapannya ini bisa menghibur para penikmat musik dangdut yang ada di Indonesia dan mancanegara. Lagu yang satu ini Sobat Kota itu kayaknya relate banget ya. Yang awal itu nunggunya 5 menit ya. Lah kok maringono 3 jam ya, gak gelisah ya apa ya kan. Apalagi gak ada kabar. Ya jadinya resah gitu. Udah dandannya yang si cewek tuh ya udah prepare banget, udah make upan, udah kayak sang putri katanya. Tapi di sana nunggu begitu lama ya, males kalau Rahma ya tak tinggal. Tapi jangan sampai Sobat Kota ketinggalan untuk buat lagu di program Tugu Pahlawan, karena kita sudah updatein ya di sosial media Kota FM, bisa dikepoin @kotafm881 untuk X dan juga Instagram, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, WhatsApp 0817505888 seperti itu Sobat Kota. Kasih tahu sama Rahma lagu jagoannya Sobat Kota tuh ada di nomor berapa seperti itu. Sambil Rahma mau sapa-sapa dulu boleh ya yang ada di sosial medianya Kota FM. Ada siapa aja sebentar, Rahma mau scroll dulu. Ada Putra Andriansyah, selamat malam. Katanya dia suka sama TP nomor 2. TP nomor 2 itu lagunya Kopi Dangdut Epi Asmara, langsung disiapin sama Rahma ya, ditunggu lagunya. Setelah itu Britiki memilih lagu TP nomor 2 juga. Baik yang suka TP 2. Lumayanti suka sama lagunya TP nomor 3, boleh dong. Diani Caknan featuring Hendra Kumbara sudah disiapin untuk TP nomor 3-nya hari ini dan yang pasti bakal langsung diputarkan sesaat lagi. Ada siapa lagi? Tumiem Virgo dari Medan. Vote lagunya TP 6. TP nomor 6 itu ada lagunya Wika Salim featuring KPK. Udah disiapin juga, ditunggu. Sapa mana kira? Satu Diana TP nomor 8. Iya, TP nomor 8 itu ada lagunya Cici Faramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Ini juga lagunya enak. Ya Allah, pilihannya Sobat itu enak-enak ya. Jasipa dari Lajar Purwo Dedi hadir memilih lagunya TP nomor 4. Awal Bahtera dari Rara lo, ya kan, enak-enak Deni Caknan. Terus juga Happy Asmara, Cici Faramida, Wika Salim, Rara, enak-enak. Kalau gitu aku transek lagunya Sobat Kota yang sudah ada dukung tadi, yang awal-awal banyak yang suka sama TP nomor 2. Kalau gitu kita putarin TP nomor 2 terlebih dahulu. Wika Salim nanti disiapin sama Rahma. Judul-judulan udah, tenang aja, udah disiapin itu, jadi menunggu antrian aja gitu maksudnya ya kan. Kopi Dangdut dari Happy Asmara ini versi goyang Happy Ka Sobat Kota. Jadi Happy Asmara tuh kolaborasi bersama dengan Pikachu Pokemon ya kan. MV-nya lucu loh, enggak expect loh Mbak Happy ini kalau kolaborasinya sama si Pikachu ini, kan bikin gemes gitu kan. Lagunya di tema nomor 2, kita seru-seruan bareng pakai lagu ini. Kalau suka jangan lupa didukung TP 2.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dangdutnya.

Dari Jalan Jatanui 14 lantai 2 Surabaya, Tugu Pahlawan masih menghadirkan lagu-lagu dangdut baru Sobat Kota. Totalnya ada 17

single pilihan yang bisa didukung oleh Sobat Kota setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Romo, say hi dulu buat Sobat Kota yang lagi dengerin Kota FM. Halo, selamat malam semuanya. Selamat beraktivitas, selamat apalagi menjalankan aktivitas bersama dengan orang-orang tersayang. Selamat bekerja Sobat Kota hari Senin. Jangan males-malesan karena tagihan banyak. Kebutuhan keinginan banyak ya kan. Semangat pokoknya. Sama juga buat yang sudah ikutan bergabung di malam hari ini, ada Yoko Sniper dari kawasan Tegal. Vote lagunya nomor 10, 11, 12. Mariana TP3. Terima kasih buat Oma Mami. TP nomor 4 ya Oma sama 12 boleh. Nur Yakin, tema nomor 6 untuk lagu pilihannya. Selamat malam juga buat Palmanu yang suka sama tema nomor 10 dan tema nomor 17. Ada siapa lagi? Abah Waisel dari Samlangan, vote lagunya tema 14. Rito Suasono, dia suka sama tema nomor 4 dan 12. Ada Gendut, tema nomor 12, Gendut. Enggak Perasa Tio, tema 7, 8, 9. Ada Ainul, terima kasih sudah memilih lagu di tema nomor 3. Ainul, ini Ainul Y Service dari kawasan Gresik. Kalau tadi dari Karang Tembok, namanya sama ya, ternyata beda orang. Dari kawasan Gresik, Ainul Y Service Gresik. Selamat sore juga, memilih lagu TP2, terima kasih. Terus Tumiar Idawati TP4, Hadi Prayitno, selamat malam juga. Vote lagunya TP nomor 10, Tayumnya Karang, Melili. Cameng Mustika TP3, lanjut lagi ada Reni Rentina TP2 dan 6. Bang Tejo dari Denpasar, Bali, suka sama TP nomor 8 untuk hari ini ya. Yang lain kira-kira pada suka sama lagu yang mana? Pada demen sama lagu di nomor berapa Sobat Kota? Boleh ketik TP spasi nomor lagu jagoan Anda. Dikirim sekarang juga, ramah tungguin sampai nanti jam 7 malam. Cuma di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.
1: TP 13.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya tajamnya Karang Melili Sobat Kota, salah satu lagu dangdut original baru. Ini kalau mau dengerin juga bisa di Dedang Surabaya, ataupun kalau pengen dengerin pagi bisa-bisa dong di program Pasar Kota jam 7 sampai jam 10 pagi. Ya, ini kalau tadi sudah Rahma sapa Sobat Kota yang ada di fanpage Facebook, giliran Rahma mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk yang ada di Instagram, ada siapa aja. Via, selamat sore, menjelang malam, memilih lagunya Avan. Rahma Aisyah, dukung lagunya Avan. Aneta, oi. Galeri 12345, dukung lagunya Avan. Ada sih? Tema nomor 6, Wirli, dukung lagunya Avan. Harimi Wahyuni, tema 10. Sahabat Avan, mana ini? Pati. Sahabat Avan Pati, dukung lagunya Avan. Ada sahabat Avan, mana lagi? Oh, sama. Ayas Abin, tema nomor 7, dari Kak Herlina. Katanya Laut Kidul Syairah bagus. Iya, emang enak banget lagunya. Udah vote belum? Rika Herlina TP 3516. Terima kasih ya. Selamat naik Bulak Banteng. Memilih lagunya TP nomor 5 boleh. Lanjut lagi ada siapa? Bunda Fitri TP 2 dan TP nomor 10 Senario Reni dari Kayen Kidul Kediri Utara. Hadir memilih lagu yang ada di TP 10. Siap. Makasih ya. Yang lain kira-kira pada suka sama lagu yang mana? Hayo. Jadi sambil beraktivitas Sobat Kota, buat yang barusan aja nyampe rumah, ya istirahat sambil dengerin Kota FM. Buat yang lagi cangkruan ngopi, yang biasanya setiap malam ngopi, selamat cangkruan. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Sambil Rahma putarkan lagunya Trio Macan dulu deh. Ini lagu, salah satu lagu yang banyak di cover sama teman-teman artis dangdut juga Sobat Kota. Si Cidi Beng Selawe, ini lagunya juga lucu. Terus juga easy listening ya, mudah diingat. Musiknya juga asik. Dan kalau versinya Trio Macan, itu ada sentuhan remixnya juga gitu. Hari ini ada di tempat nomor 16, Si Cidi Beng Selawe dari Trio Macan. Jangan lupa didukung sekarang juga. TP 16.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Dua puluh enam tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Larasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: TP 17.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah lagu terbaru Sobat Kota, judulnya Kepisah Rogo dari Jakarta Koplo featuring Pujiono dan Dimas ya. Di Bonongan Loteng Music, lagu ini rilis bulan Mei 2026 dan hari ini ada di program Tugu Pahlawan nomor 17. Udah lama putarkan, udah tau kan lagunya? Kalau suka nanti deh boleh di request lagi di program Cak Ning, terus juga di program di Goda atau di Pasar Kota juga boleh banget. Tapi kalau sekarang, karena emang waktunya sudah mepet banget Sobat Kota ya, jadi ramah untuk close, untuk vote yang masuk. Sudah ramai sekali seperti kondisi di luar. Ya banyak orang gitu maksudnya ya kan, yang main-main ke Citan Wi 14 luar biasa. Vote-nya juga ramah, makin lama makin banyak yang vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan ya. Untuk lagu yang paling banyak mendapatkan dukungan hari ini tanggal 8 Juni 2026 dimenangkan oleh, selamat untuk TP nomor 7, Oi, lagu dari Alvan. Ini adalah salah satu lagu yang ia terbukti sangat kuat Sobat Kota, karena ketika dia sudah muncul di daftar Tugu Pahlawan, vote-nya banyak sekali. Rahma Iwanir pamit. Setelah ini bakal ditemenin, ternyata Babang Irsyad yang bakal kasih lagu-lagu dangdut original yang enak-enak di Denang Surabaya sama jam 9 malam. Rahma pamit, sampai ketemu lagi besok, bye. TP 7

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Selamat malam Sobat Kota, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Di awal pekan hari Senin Sobat Kota, tepat di 8 Juni 2026. Sama Irsyad malam hari ini di Dindang Surabaya, kita menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa dari jam 7 sampai nanti jam 9 malam. Semoga semuanya sehat malam hari ini, berbahagia bersama keluarga di rumah. Yang masih bekerja, belum pulang, saya temenin sampai nanti jam 9 ya. Sambil gabung juga boleh di dua jalur 561-1416-567-6923. WhatsApp boleh, silakan WhatsApp call juga boleh, atau di 081-750-58881. Malam hari ini bareng Irsyad Yoga Farma di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: Girls, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wis isuk rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
4: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
4: Wah, iya suwun, Mbak.
6: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Memang Sobat Kota, kalau kita lagi disakiti sama orang lain gitu ya, rasanya ada hal yang mengganjal di hati, pengen membalas gitu ya. Ya kamu tuh harus merasakan hal yang sama yang pernah ku rasain gitu. Kadang gitu kan, tapi ya harusnya memang bijak Sobat Kota. Ya kejahatan atau hal-hal yang tidak baik tidak harus juga dibalas dengan hal-hal yang tidak baik. Ya nanti apa bedanya dong gitu ya, membalas sesuatu yang dalam tanda kutip jahat dengan jahat gitu. Jadi sama aja gitu. Nah, hal yang paling bijak adalah cukup untuk merilis, melepaskan gitu ya, membiarkan. Dan kalau ada hal-hal yang membuat dia tersinggung misal, buat orang lain gak enak ke kita, ya udahlah, itu kan urusan dia gitu. Yang penting mah kita tetap berbuat baik dan jangan selalu apa namanya hal-hal yang tidak baik itu kita balas dengan yang tidak baik juga gitu ya. Oke. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum Dendang Surabaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahdu banget.
1: Aduh banget.
0: Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap. Gimana
1: Papa
0: ini?
1: Sehat.
0: Sehat, baik. Kawasan Berangkat Kidul gimana ini hari ini?
1: Kawasannya lagi panas banget.
0: Oh, lagi panas banget, gak ada hujan. Wis entek hujan nih kayak iya.
1: Gak ada hujan, oh, panas, ada. Tapi kalau malam dingin.
0: Sedingin apa ini? Sedingin sikapnya padamu?
1: Enggak.
0: Mau lagu apa malam hari ini Mbak Mawar?
1: Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta. Yang gimana sih lagunya?
1: Sahdu banget pokoknya. Cariin aja Kak.
0: Oke siap. Tirai Cinta. Salam buat siapa?
1: Salamnya untuk semuanya. Agar di wajahnya salam. Okay. Salam sehat. Buat kakak selamat tugas.
0: Oke deh, siap.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Brangketul. Mengawali Dendang Surabaya malam hari ini mau Tirai Cinta. Saya siapin dulu ya. Monggo yang mau nyusul Mbak Mawar, boleh malam hari ini di dua jalur saya buka telepon reguler 561-1416 567 6923 atau di WhatsApp juga boleh 081-750-58881. Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget.
2: Gimana kabarnya kok berapa hari gak kelihatan itu?
0: Alhamdulillah, kalau gak kelihatan berarti ada event di luaran.
2: Alhamdulillah.
0: Jumat Sabtu kemarin. Gimana ini kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Oh iya, musim ini loh, musim bapil, batuk pilek.
2: Malam itu ada acara minum es.
0: Lagunya apa ini Mbak Ima?
2: Syahdu aja.
0: Syahdu aja. Siap. Salam buat siapa?
2: Salamnya ke semuanya.
0: Oke, siap. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ima menyusul di belakangnya. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Malam Kak Ilsa.
0: Halo Mbak Eva, apa kabar nih?
3: Baik, kemana aja?
0: Sibuk di luaran.
3: Masa sih? Sibuk pacaran ya.
0: Ada kerjaan malah di luar, ada kerjaan di luar. Lagunya apa ini?
3: Singkat ya.
0: Lagunya apa?
3: Aku tak putus cinta.
0: Putus cinta? Si. Putus cinta. Lah, apa sih ngenes ini lagu ini ya?
3: Ya mbok. Kata-kata kakak itu.
0: Ngono to lho, kok aku sih ya apa maksudnya? Yang Jacam Harja apa Latif Han ini? Yang Latif Khan apa? Jaja Miharja lagunya. Latif Khan ya. Latif Khan Jaja Miharja. Oke deh.
3: Sembarang.
0: Siap.
3: Makasih Kak.
0: Yo, sama-sama. Mbak Eva, thank you. Dendang Surabaya. Syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Tapi aku gak nanya, sudah banyak
0: yang nanya. Sehat kok, tenang aja. Selalu sehat, apalagi ada kamu, tambah sehat.
1: Lagi takut, bisa nak jeng takut. Ya wes, aku cuma dengerin aja.
0: Wes pokoknya sehat, semuanya lancar, alhamdulillah.
1: Sehat, sama-sama sehat, sama-sama baik. Cari ini, pokoknya enak banget.
0: Nah, bener. Pokoknya selera makan masih aman. Insya Allah aman, kan?
1: Keluyuran aman.
0: Lo enak, sok keluyuran tapi gak mangan dia podo ae.
1: Keluyurannya ada manfaatnya.
0: Lo keluyuran menghasilkan re, ya opo. Gak terima keluyuran tok, gak usah mikir keluyuran tok ngetek no doe tiki malah. Keluyuran menghasilkan pulang kenyang.
1: Itu alhamdulillah. Zamannya kayak gini. Perlu tirakat.
0: Benar, pokoknya harus berjuang.
1: Hati-hati.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya Mas.
0: Apa?
1: Halo.
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya dari Evita Malaya.
0: Yang apa?
1: Kemanapun aku memandang.
0: Kemanapun memandang. Oh ya.
1: Kemanapun aku memandang.
0: Salam buat siapa?
1: Senang dia sosok Pak Sorot.
0: Langsung tertuju padanya.
1: Salamnya ya. Untuk Kuku Ai. Ada juga Cak Citi. Cak Bikannya juga Bang Asili, Pak Siseng. Pak Punya juga Bang Kejo. Ada Neng Rara. Pak Wiyoto, ada Mbak Alina juga, Mbak Ima, Mbak Nesong.
0: Siap.

0: Sebenarnya gitu lah. Jadi semuanya lah yang lagi mantau yang belum mohon.
1: Oke deh, siap-siap.
0: Ini udah ketemu.
1: Sudah aman.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk
0: Mas Irsyad, lanjutkan tugas dan sehat selalu.
1: Amin.
0: Sehat selalu bersama keluarga.
1: Saling mendoakan.
0: Warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sutira sudah bergabung juga malam hari ini. Yang lain sabar dulu ya. Ayu Munajat, selamat malam. Terima kasih menyimak malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Ada Cak Gianto. Syahdu banget. Waalaikumsalam. Marga selagunya Sayangilah Aku dari Henti Putri Intan. Salamnya buat Pak Pugedang, Mang Ujang, ada Bang Uco, Cak Sur, Cak Miskan, Abah Samsuri, Mas Rizal, Cak Boneng, Cak Jipi, Pak Toto, Glodak, terus juga semuanya. Mas Rizal semoga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, amin. Cak Wanto sabar dulu nanti di segmen berikutnya Cak Wanto ya. Ada Rini Setiawati, selamat malam di Bandung, mau Dasi dan Gincu. Terus salam buat Mi Apsari di Bandung. Ami Wibowo, Mbah Toyibi, ada Elia Agustinje, Pak Jono. Ada Ratna Restu Wilujeng, Jenny ini yang ada di Prigen. Terima kasih. Ada Ami Wibowo. Terima kasih bergabung juga malam hari ini. Mau pelaminan kelabu. Dari Mansur S ya. Buat Mi Apsari, Rini Setiawati, Pak Jono, Ilya Gustinche, Mbah Toyibi, Jenny ini. Terima kasih. Mbah Toyibi, thank you. Selamat malam dari Gedangan. Dendang Surabaya dari Tanjung Sari. Hadir salamnya buat Mbak Rini. Terus juga... Ami Wibowo, Mama Eli, Pak Jono, Pak Wiyoto, Mbak Putri Widayanti di Tretes, Cak Samsul Hadi. Buat yang tugas terima kasih ya. Masih bareng Irsyad sampai jam 9 di Dendang Surabaya.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kedatangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih ada Bunda Anisah dari Cibinong malam hari ini bergabung sama Irsyad. Ada Alodia dari Tulungagung. Terima kasih banyak Mama Mega yang ada di kawasan Waru Jaya Nganjuk juga bergabung malam hari ini. Terima kasih Cak Sony. Cak Oni, apa kabar ini selamat malam ya? Terus juga ada Cak Muhammad Wahyudi dari kawasan Serengat Blitar juga bergabung. Ada Dina Ikawati. Halo Mbak Din, saya selalu di sana ya. Ini di Singapura, tapi aslinya sih wong Malang ngono loh ya. Ada Mawar Berduri juga masih gabung sama Irsyad. Terima kasih banyak di Dendang Surabaya malam hari ini. Mbak Iva, selamat malam. Cak Muhammad Wahyudi. Semoga selalu setia di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Yang mau menyusul boleh. Tadi Cak Wanto belum sempat on air karena harus ke jeda sama iklan, ke jeda sama lagu. Nah, boleh kembali bergabung di 561-1416 567-6923. Atau juga Sobat Kota mau bergabung di WhatsApp call, boleh telepon via WhatsApp, gak apa-apa ya. Silakan di 561-1416 567-6923. Yuk monggo silakan. Yang mau bergabung. Dua jalur malam hari ini saya buka, 561-1416 567-6923 atau di 081-750-58881. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Dendang Surabaya, selamat malam. Syahdu.
0: Syahdu banget. Halo Pak Wanto, apa kabar ini?
1: Ya, baik Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Katanya mulai dingin Mas.
0: Oh, udah mulai dingin ya? Siap. Ini mau
1: selamat ulang tahun Kota PN, semoga bisa menghibur seluruh para pendengar Jepang Kota.
0: Amin. Amin.
1: Juga selamat para kru-krunya semuanya.
0: Amin, terima kasih. Lagunya apa?
1: Lagunya Melepasmu.
0: Melepasmu. Melepasmu dari siapa ya? Cak Onta ya?
1: Dari Ikan Nurjana, Mas. Oh. Yang baru, Mas.
0: Oh, siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya Bres Doyemaun, Mas.
0: Oh, baik, siap.
1: Mas Ersat.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Wanto sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini ya. Mau dari Ikan Nurjanah. Oh, lagu baru ini. Ya, setahunan lah baru rilis ya. Terima kasih Cak Lukman. Agung Prasetya juga bergabung. Ada Rara Biansyah, selamat malam bergabung di Dendang Surabaya juga malam hari ini ya. Di WhatsApp terima kasih. Ada Pak Matnai yang ada di kawasan Bulak Banteng hadir. Mau penantian aja Mas Irsyad, salam buat semuanya. Terus juga ada siapa ini? Mbah Toyibi tadi sudah saya menyapa. Ada Mi Apsari di Bandung. Lagunya Menari di Atas Luka ya. Salamnya buat Pak Jono, Ami Wibowo, Dini Syawati, Mbah Toyibi. Ada Eli Agustinche, Pak Wiyoto, Pandean. Ada Yeni Ine di Prigen. Ada... Oi, Tante Herlin, selamat malam. Tawakal Cinta dong Bang Irsyad, saya selalu terima kasih. Ada Pak Wiyoto di Pandean. Mau ku ingin dari Rita Sugiarto, salamnya buat Ning Rara, Mama Eli, Samsul Hadi, Pak Jono, Mbah Toibi, Tanjung Sari, selamat malam, salam beristirahat. Mas Irsyad, terima kasih. Bunda Ica, selamat malam di Kurek Sari Waru, salam buat adik-adikku tercinta. Haja Solihah, Haja Anis, Haja Neneng, Haja Korida. Lagunya Datang Untuk Pergi dari Elvi. Ada Pak Jono, selamat malam Pak Jono. Mau Romeo Bercinta, salamnya buat Ami Wibowo, Pak Jono Tamrin. Loh, ya apa Pak Jono menyalami diri sendiri ta ini. Putri Widayanti di Tretes. Ada Samsul Hadi, Rini Setiawati di Bandung. Eli Agustinche, Batu Ibi. Ada Pak Ji Prada, Pak Wiyoto Pandean. Ada Ratna Restu Wilujeng. Kurung diedit itu loh Pak Jono, ya apa sih Pak Jono itu. Abu Kalista di Bandung, selamat malam. Malam dari Syah sehat, baik. Terima kasih Ambu. Terus juga malam hari ini ada Mama Eli Agustinche di Pekarongan Sukodono. Salamnya buat Mia Apsari, Pak Wiyoto, Pak Jono, Mbak Toibi, Ami Wibowo, Mbak Rini di Bandung. Terus juga semuanya selamat malam dan Mas Irsyad selamat bertugas. Terima kasih. Ada Putri Widayanti selamat malam. Di Tretes Pasuruan lagunya Cik Cik Bum Bum dari Fadi Arafik. Salam buat Om Gianto Rimbo, Syahruji, ada Abi Roy, ada Abah Toibi, Bang Jono, Pak Sugeng, dan Bu Nurul. Mas Irsyad, terima kasih. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Syadu banget. Itu aman saya masuk?
0: Kayaknya sih malam hari ini.
2: Aman ya?
0: Oh aman. Aman.
2: Air mata cintanya Meji.
0: Oh, air mata cinta.
2: Dari Oma Gedangan.
0: Oma.
2: Sudah Oma.
0: Iya, siap Oma.
2: Salamnya buat semuanya saja.
0: Okay,
2: Duparkah sudah naik?
0: Belum, gak tahu nih beberapa beberapa pekan saya gak pernah ketemu. Makanya, sibuk ngaji kayaknya
2: aku
0: ini.
2: Aku bilang Mbak Naya, coba dijenguk. Kenapa-kenapa, aku doakan semoga sehat. Saya bilang gitu sudah lama enggak masuk.
0: Iya.
2: Semoga sehat.
0: Amin, amin, saya mendoakan semoga sehat
2: aku
0: semuanya.
2: Aku beli sirsat juga apokat, aku sama penjenengan sehat berafiat.
0: Amin, alhamdulillah siap-siap.
2: Ya wis, gitu aja salamnya buat semuanya. Biar sehat, berkah rezeki, melimpah barokah ruang.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Semuanya berkah.
0: Amin. Atur terima kasih, Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Oma Sangkar yang ada di Gedangan. Dari user 233, Mas, tolong salam buat sobatku yang ada di mana ini? Di JMP, benar ya? Semoga selalu sehat dari kawasan Kalimantan Tengah. Wih, selamat malam, namanya siapa ini dari Kalimantan Tengah? Bang Lukman tumben, Bang Irsyad tambah ganteng. Oh biasanya berarti apa? Cantik. Terima kasih sobat kota masih gabung sama Irsyad malam hari ini menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Yang lama boleh, baru juga boleh, nggak apa-apa. Nah kalau lagu-lagu lama kadang memang sebagian lagunya cukup memorable gitu ya. Ketika lagunya happening dan kita ada momen apa pas lagu itu lagi happening gitu ya. Nah jadi keinget, oh dulu tuh pas zaman ini aku tuh lagi momen ini gitu. Jadi keinget gitu sobat kata, oh lagi jatuh cinta ini. Kayak Bang Rembo dulu lagu ini happening. Terus pas lagi jatuh cinta sama seseorang. Terus berharap ini kan Cak Rembo bisa menyayangi aku gitu. Sayangilah aku.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau Halo

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio mbak.
3: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih Sobat Kota yang masih menyatu bareng Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya. Syahdu banget. Irsyad yakin nih Sobat Kota pasti semua aktif punya seenggaknya satu akun sosial media. Ada yang aktif di Facebook, ada yang aktif di Instagram, atau memang punya semuanya. Nah Sobat Kota, biar semakin dekat dengan Radio Kota FM, bisa tahu program-program menariknya apa dan informasi-informasi terbaru. Nah, Sobat Kota juga bisa follow Instagram dan X atau Twitter di @kotafm881. TikTok juga ada Sobat Kota. Kalau Sobat Kota aktif di sosial media Facebook juga bisa, silahkan bisa bergabung di fanpage Kota FM Surabaya. Tinggal cari aja di kolom pencarian Kota FM Surabaya. Kemudian juga untuk Sobat Kota, ini yang ada di luar kota, biasanya dengerin Radio Kota FM di rumah pakai radio manual atau analog. Nah, kali ini lagi di luar kota, pengen dengerin Kota FM, sekarang mah mudah. Sobat Kota tinggal download aplikasi namanya On Ears, tinggal download, install, nanti dicari Kota FM Surabaya. Atau Sobat Kota juga bisa melalui landing page, tinggal klik di Google kotafmsurabaya.id atau kotafmsurabaya.id. Masih bareng Irsyad di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Terima kasih banyak sobat kota yang sudah bergabung malam hari ini meramaikan Dendang Surabaya untuk edisi hari Senin awal pekan 8 Juni 2026. Semangat ya semuanya. Mohon maaf ya mau bergabung kembali. Waktunya udah habis ini waktunya Rishad buat pamit malam hari ini. Saya sapa yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Sebelum saya pamit, saya hai dulu, gak apa-apa lah ya. Tenang aja, Kota FM masih akan terus menemani sampai nanti di penghujung malam hari ini. Support Kota jam 9 sampai 11. Nanti dengan lagu-lagu campur Sari Koplo bareng Ning Tari ya. Ferry Tutarjo, selamat malam. Dari Malang ke Panjen Kidul, terima kasih ada Agustin Iskandar. Terima kasih, selamat bergabung malam hari ini. Yang sudah bergabung di Dendang Surabaya ya. Ada Samsul Hadi, matur nuwun. Oke, di Tretes Prigen. Kemudian juga ada Amro Jiji dari Lampung Barat juga hadir. Terima kasih. Ada Dumayanti, warga sahabat Langkat. Ada Hendra Setiawan dari Sukabumi hadir. Selamat malam. Ada Hadi Prayatno, selamat malam juga. Malam hari ini gabung dari Manyar Sabrangan 2. Ada Bulan Mina. Terima kasih. Kemudian ada Melani Azad dari Duri Kepa, ada Ripto Sasono, terima kasih. Ada Ayu Munajat, ada Koming Suwarti Nilam Wija, ada Yeni Kartika, Cak Tukiran, ada Putri Widayanti, Umi Juliera, ada Ifaza, thank you, ada Bang Socha, Senario Randy, ada Ian Darni, Darmi, Rambeli, ada Dianto Hajah Suryani, terima kasih Mas Misbah sudah bergabung, Tumiar Dewati, ada Abah Wesel Samplangan, Abah Toyibi selamat malam, Kang Nur-Nur dari Nganjuk, ada Bobo, ada Wit Harmoko. Berita kekembaran juga hadir malam hari ini meramaikan Dendang Surabaya. Amir Udin juga bergabung, terima kasih banyak. Untuk sobat kota gak usah kemana-mana, habis ini bisa bergabung di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Mulai jam 9 sampai jam 11 malam nanti bareng Ning Tari, Ning Tia. Selamat beristirahat semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kong mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ngene iki, mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: Dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor, sugeng dalu, sugeng pepanggen malih ketemu maneh dolor. Nanggone program saya sinten iket mau kan? Nah iki cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir maneh lo tampil maneh. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending. Terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu jan, monggo dipantau, disimak dengan seksama. Dikancani tarining tias ya ngantos jam 11 mangke.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

biasanya on air nek wis ning dhuwur ngono, lagune apa ya ning tari? Apa ya lagune mau ya? Padahal mau iku sak eling-eling. Sering ngono iku sering nggih. Terus sebelum on air ya, sebelum naik dipersiapkan. Lagune kira-kira apa ya? Sing senenganku iki apa to? Ngono lho. Ngono lho lur. Wis pokoke nek wis gabung nang ngone cak ning insyaallah ya. Pegel-pegel iki rasane ya ilang lah.

Sehat nggih? Alhamdulillah, seneng aku nek krungu kabare dulur-dulur iki dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja, nggih to. Ono tatine lancar nggih. Lancar nggih niki wau aktivitasi dulur-dulur, ya sedoyo kemawon mengawali hari Senin. Ya toh, wes jangan ngelompok tadi siji kini yang tari. Apa nih sih ngelompok? Duit deh, alhamdulillah. Keselih kok, oh ngono lah. Iya, jenis nyebut gawe ya pasti kesel lah ya. Lain nyebut gawe gak kesel, belas ya lo enak. Ya. Enggis, apapun itu, sawang sinawang gitu. Sawang sinawang. Lo enak erek, misal kayak niki. Enak erek dadi penyiar lo nggotok ngono ya dibayar. Lo. Ini duduk bukan sembarang duduk. Lo ngoceh ngene iki lo ya. Dan ini ngoceh bukan sembarang ngoceh nggih. Ngoceh yo ono isine ya. Ngoceh ono temane nggih. Ngoceh juga ada tujuannya gitu. Ngoceh iki yo kan nggih menggugah ya. Menggugah gairah, semangat ya, semangat dulur-dulur. Masih yoto, ya. Wayah dalungan kebanyakan kan istirahat, ya. Lama sih sing aktivitas yo, oke, yang dalu-dalungan iki, malah sing lembur-lembur ngono iku, ya kan? Ah, iyo. Wes pokoknya intine niku penyiar itu tugasnya menghibur, gitu. Alhamdulillah terhibur ngono yo. Berarti kan tujuannya tercapai. Oh no, alhamdulillah. Dan juga bisa sebagai terapi.

kanca-kanca liyane. Maksudte iku gak golek kanca liyane, kancane kan padha sibuk nggih. Padha sibuk dhewe-dhewe. Misal ngono, di WA nggih, dihubungi, ayo nang ndi ngono ya. Pake ngopi-ngopi ngono. Oh, gak iso aku sepurane lho kan. Iya kan kancane gak iso. Akhire padha gak iso kabeh ngono kan dhewe kan akhire ngopi dhewe gak penak ya to. Padahal kopine iku legi ngono lho ya, ada gula tapi rasanya pahit. Lah ya iku. Tapi gak usah dipikir ngono iku nggih. Wis ana cakning iki insyaallah sebagai ganti ya sekali iki mau tombong iki kanca. Monggo sing badhe bergabung nggih seperti biasa badhe telepon on air 031-561-1416 utawi 031-567-6923. Saged iki telepon WhatsApp 081-7505-8881. Matur nuwun, sampun pinara. Mas Misbah, waalaikumsalam. Kakak penyiar, Mas Misbah Cipawan buka teja Purbalingga hadir. Terima kasih. Cak Yoko sini Pertegal, Cak Destiawan, waalaikumsalam. Bojonegoro hadir. Salame, oh nggih Stigman Mbak Tari sing dhewe matur nuwun nggih sami-sami. Cak Nurkholis, terus apa iki? Pak Ayu Munajat. Makasih ya, Pak. Terus Agung WB Kalisantri. Salam sapa iki Cak Heri, Cece Aini, Cak Hari. Cak Heri, Cak Hari ngono ya. Cak Solikin, Cak Rembo, Mbak Ika, Mbak Eka, Mbak Ella, Mas Aditya semuanya. Selamat istirahat. Oke. Okay. Mbak Putri Widayanti, Tretes Prigan Pasuruan. Salam Cak Aditya Kedamaian, Bu Andriani Yunus, Sapa Toipi, Cak Miskin Kebraun, Pak Jono Tamrin, Mbak Imangesong ya. Lanjut Pak Gianto, Rembo. Salam Pak Bobi Sang Mangujang Cak Boneng Cak Miskan Abah Samsir Masri Selamat Samsir Lati Berkala. Semuanya salam seluruh nasa lawase Neng tadi saya selalu salam berutuka sehati-hati kalau pulang. Ye maturun Cak Samsul Hati Prigen Pasuruan. Waalaikumsalam Kakak Tari ho ya ho ya. Salam Mbak Ruhama Wanokusumo Pak Sugeng Bali Sobu Nurul Tretan Saruji Pak Zainal Kapal Keruk Pak Wiyoto Pandaan. Ye maturun. Lanjut malih ya. Saya kedap wonten Facebook. Matur nuwun nggih, jempol-jempolnya sudah bergabung. Ya, pongko ayo. Nanti saja dilanjut lagi. Monggo, langsung mawon. Kang ngersakaken kepangku kapang.

Walu-walu koma si juga TFM dan dunia Surabaya. Menurun sangat dolor-dolor ya tak sepinara wanan caning campur sari koplo kening kota FM. Yo iki, hey yo iki ya. Hehehe, pinara ning kene ya to Laisa. Nah, kalo siap tembang-tembangnya campur sari langgam gending lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian sakit di request ya. Gue konco ya. Wis kasa bingung-bingung golek hiburan ya. Tapi iki ana hiburan ya, hiburan sing ana kaitane karo budaya, ana hubungane karo budaya nggih to. Nang gone Ponorogo kono. Dadi ana sing jenenge Festival Reog Ponorogo nggih. Bisa, isa pokoke nggih. Iki minangka ajang pelestarian budaya nggih, warisan budaya. Dadi saben taun niku wadah sangat nggih wisatawan iki ewonan malan nggih, tumplak-blek ning Ponorogo. Gue nonton atau menyaksikan pertunjukan reog ya, sing wah pokoknya spektakuler ya. Terus paringono mak kento-kento ya. Apa itu? Nah, sing semangat ngene iku lho, penuh energi ya. Terus ya, nah sing penting syarat akan makna budaya ngene iku. Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP nggih. Dadi niki agenda budaya sing apa terbesar le paling gede ning ngene bumi reog ning ngene Ponorogo. Terus ya wis masuk daftar Karisma Event Nusantara atau saking Kementerian Pariwisata ngoten niku. Terus Festival Reog Ponorogo niki bukan sekedar festival seni tahunan nggih, tapi dibalik atraksi dadak merak sing spektakuler niku, sing luar biasa. Nah, niku tersimpan perjalanan panjang nggih, warisan budaya sing wis atusan tahun nggih. Terus nah niki tasik diperjuangkan nggih. Benti akoni lebih luas lagi di tingkat dunia ngoten niku nggih. Jan pokoke yes icon to ngoten niku nggih. Dadi Festival Reog Ponorogo niki ya pertunjukan ya kompetisi seni reog nggih sing paling gede terbesar sak Indonesia nggih saben taun ngoten niku. Terus niki bagian utama nggih saking rangkaian acara Grebeg Suro ngoten niku sing kala wingi kalau kena nih gini nanti kalau jelasakan gak, wis tahu tak onci, ngoten gak? Tadi kelompok reog sing terbaik gak, saking Ponorogo atau saking daerah sanes niki menampilkan kemampuan reog pokoknya nih gini ribuan penonton ewonan niki, mono. Tadi sanesipun dados panggung seni festival Reog Ponorogo niki nggih berfungsi minangka ruang pelestarian budaya. Terus ono regenerasi seniman gitu to. Lagi ya oke banget iki arek nom-nom nggih, nom-noman do ikut serta nggih. Seneng banget ya tadi iso apa ya ya iki mau melestarikan nggih. Turun temurun ngono iku. Terus ya iso nggo promosi pariwisata daerah. Seperti itu. Jan pokoke delok langsung reog niku wes langsung terpesona, terpana, terpukau nggih kan keindahan aduh apa iki duwe seni budaya sing endah, sing agung etipeni istilahnya nggih. Etipeni iku sing apik banget lah pokoknya nggih. Iki sing perlu kita lestarikan dan yo kita pelajari ngono lho. Dadi enggak tidak hanya satu saja kan ya. Wakeh kan budaya ning nggone Indonesia ewonan malah ribuan nggih. Ya paling tidak kita bisa mempelajari sedikit demi sedikit. Tadi ngerti engko nek misale lagi lawatan ning luar negeri apa ketemu karo wong luar negeri ngene iso jelasno, ya kan? Sedikit-sedikit iso jelasno. Bangga ngono lho, ya kan? Tadi Indonesia tok iki sing apa iki budayane ya, menurut saya budayanya itu sangat luar biasa. Wah, keh banget ngono lho ya. Nanti di apa iki pelajari secara satu per satu lebih detail lagi. Jan pokoknya luar biasa pokoknya nggih. Dadi napa niki Reog Ponorogo niki asale lha nggih legenda Klono Sewandono lan Dewi Sangga Langit. Nah, pongko ayo. Saniki monggo dinikmati rumiyin, disimak rumiyin. Nggih Pak Gianto matur nuwun sami-sami nggih. Disimak rumiyin tembang-tembange nggih wonten cak ning sambi nenggo
dulur-dulur ngempal wonten mriki bergabung malih. Monggo langsung blebes.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Alarasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Sari,
1: Nggih.
0: Koper Gendeng,
1: Betul.
0: Kota FM.
1: Yes.
0: Yoisi,
1: Iya.
0: yoisi, yoisi.
1: Iya.
0: Kiku, kiku, kiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Sari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kados pundi pawartosipun, Neng Sari?
1: Alhamdulillah kula saya sehat. Jenengan pripun,
0: Alhamdulillah.
1: Bu?
0: Alhamdulillah, ini kipas-kipas umum.
1: Ah, tenane ya mriki yang asrep.
0: Oh,
1: Waduh.
0: nggih, mriko kan wonten asin nggon nate ngriko. Ya dados
1: Nggih.
0: lu mboten kaget
1: Boten
0: soalnya
1: kok,
0: mri.
1: boten teng Jawi nggih sami asrep.
0: Oh, nggih.
1: Nggih, sejuk
0: Oh.
1: lah pokoknya. Nggih.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Ah, nggih.
0: Nggih.
1: Monggo,
0: Nggih.
1: tembangin
0: Neng
1: napa?
0: Sari. Menawi wonten nggih, menawi wonten bismillah nggih Neng Sari. Sangis kangen saking micen salindri wonten yang tari.
1: Pamit kangen.
0: Sangis kangen.
1: Tangis.
0: Kangen saking micen salindri.
1: Sekedap nggih.
0: Nggih.
1: Monggo disambi salam.
0: Nggih, salamipun kagem Bunda Slamet Lebak lho. Awit pertama Bunda Slamet. Ini Bang Lali. Terus niki Mbak Ika Gersian. Bunda Bunda Kalista ning Bandung, tuas ning anu Bunda Yanti, Bunda Imangesong, terus Bunda Dian Pratiwi, Bunda Fatona, Bunda Waris, Bunda Risu, terus kangge Mas Toto, ayo masuk Mas Toto, terus niki damel kagem Bunda Sutira, lagi Bunda Sinten meni oh bapak sugeng bakso Mas Inako Mas Inako wis kagem apa kosim Mas Aditya kedamaian kalian sinten meni kok apa Mbak Dianto kali Sak Sudianto Rimbo sang pungkasan meni kok kagem meni sinten iki bunda enggak Sutir, Sutiran itu loh. Bunda Mami, Mami Gedangan deh. Wonten pun Mbak Tari.
1: Terus saya kula-kula akan rumian deh.
0: Oh iya, mulai bawa mboten wonten deh. Ini si Mawon, mangke mulai wonten deh. Tangis-tangis saking micen salindering deh.
1: Deh.
0: Mbak, ini jaring wonten, tau mboten wonten si Mawon. Tombo kangen deh Mawon. Deh. Mugi-mugi wonten malik kapan-kapan wonten niken saling diri tangis kangen nggih kagem Neng Sari sehat-sehat selalu
1: amin
0: ajeng mugi barokah tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi Neng Sari sakit ke makam mazina
1: amin ya Allah
0: nggih kok tenggal lagane pun nggih ngawi wonten tangis kangen nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning Tari jajan ning Tari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kasambut bergabung lewat Facebook nggih. Yeah, oke. Okay. Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam. Sugeng dalu lepa hadir Cahayu absen nggih Bunda sehat-sehat nggih. Beli satu ketut malam Kak Tari Gianyar beli hadir. Pak Sat Butiono, waalaikumsalam keduanya Surabaya cerah. Salam Stevens Kota FM, selamat beristirahat. Oke Mbak Tumia Ridawati hadir saking Juana Medan, matur nuwun. Mbak Rubia Zakaria terima kasih. Camat Hudari waalaikumsalam Mbak, semoga sehat selalu amin. Jakarta hadir. Mbak Vera Kumala Gastro, jangan asem ikannya apa yuk. Loh ya saya seneng ikan apa ya. Cak Bopo Kota Medan Sumatera Utara hadir. Beli ya Ciputu Brengos ya. Sapa temen gameku wanita Deni lagi menang ngono ya. Makasih. Ya, sapa maneh iki? Niki sampun, ini sudah. Mbak Lisa Ambiar, hai hai hai. Mulai ngojek ngantar pesanan mie ramen dari Tunjungan ke Sidoarjo baru pulang. Tumbah sate dekat Putrajaya. Oh, enak tenan iki ya. Tambah luwe ya. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Stapet Langkat Sumut hadir. Oke. Cak Peri Sutarjo, makasih. Cak samsalati wes mau beli Gusti gede loka biantara. Tabanan Bali hadir. Cida Merwati, Tabanan Bali hadir. Sister Tari Alining Tias. Pengen lagunya ya. Ini disukai putri anak sulung saya di Surabaya Pondok Chandra. Oh ya, Cida makasih. Opa Nur Zeldi. Sekedap. Warga Semarang kresetan teng gardu sis kamling. Wah, penak iki ya. Laya-laya. Nggih nyapa fans Cak ning kemawon, matur nuwun nggih. Oh iya, ini lagunya untuk musiknya ngapunten belum bisa diputar di program Cak ning ya. Lagu ini bisa di request di program Pasar Kota ya, opah ya. Oke. Berita kembaran Tamara Medan City, selamat malam Mbak Tari, selamat tugas, jaga imun, pulangnya hati-hati dan baik-baik saja. Terima kasih. Aha, sese. Sadine, Sadine, Sadine. Selamat malam, bos.

lagi sapa iki? Ambil erek rambutnya ya, Masya Allah. Oke, lanjut, lanjut. Pak Sutarno, Palembang teko, Batari, salam kompak untuk semuanya. Makasih, Mama Kori, waalaikumsalam, Ma. Kawasan Medan Sumut hadir. Mas Senero Rendi, Kayan Kidul, Kediri Utara, mampir, nggih monggo pinarak. Cak monggo prasetya, nggih. Mampir, nggih langsung mawon monggo. Niki nggih Bu Yati lagune.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

Walu-walu kamu masih juga tahu FM dangdutnya Surabaya. Matur nuwun, ya, yeah, sugeng dalu. Ah, masih. Mbak Rika Herlina hadir bersama FKS. Matur nuwun, Bunda Fitri. Sekedap. Salam sedoyo keluarga FKS fans Kota FM tanpa terkecuali. Yang tadi saya selalu di lemari rezeki yang berlimpah dan bahagia selalu, amin. Lanjut Cak Nafik Udin saking Gresik nggih. Terima kasih. Cinten malih badhe telepon monggo, mumpung longgar ngene iki ya. Wonten Facebook inguke sapa iki Pak Ripto Swasono. Waalaikumsalam Pak Kal gabung. Salam bahagia sedoyo kanca-kanca TFM. Ning tari niki sugeng tugas mugi tansah pinar rahayuan seger kuwarasan, amin. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari, cantik hadir medan, iyo. Semangat bertugas sama iyo, salam sehat selalu, amin. Cak Amro Jiji, hadir dari Lampung Barat, selamat malam-malam, iya, iya. Adik Permadani Mas Widanenggar, Prigen Pasuruan, Cak Ning, iya, iya, iya. Salam Om Rizal Kelabu, Pak Desu Geng dan Pasar, Om Gianto Rembo, Om Aditya, spesial untuk Ayah Bunda Syamsul dan Putri Dayanti, makasih. Mbak Tumi Umpirku hadir medan, iya. Makasih ya. Lanjut cinten malih siapa lagi? Hei Mbak Ayu Iriani, supaya gak muncul lagi Mbak. Waalaikumsalam warga Medan Amplas hadir. Bayu di mana ini? Aduh adik cantiknya. Lanjut siapa iki sing durung? Ayo siapa? Iki wis. Wis kabeh kaya ya. Sudah semuanya kah? Sudah ya? Sudah ya. Oke. Sing lagune dereng terputar harap bersabar ya. Sekabeh ternyata nggih, alhamdulillah sudah semuanya. Hei wis alhamdulillah nggih, matur nuwun. Langsungan monggo niki sing pengen dalu-dalu pengen rasane jangan asem ya, tambah sawaker.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

司机的 FM Dangdutnya Surabaya. Yes. Ya, gak kerasa loh, Rek. Masya Allah. Ya, wis jam 11. Ini matur sangat loh, Dulur. Samun gabung, sak bendalu, selalu hadir. Ya, saling menemani, toh, Niki. Iya, toh, aku ngancani dulur-dulur. Dulur-dulur yang ngancani aku. Ya, ngobrol bareng lewat udara. Ya, masa ngobrol lagi lewat komen-komen. Ya, enggak apa-apa, ya. Ini iki kaya apa iki adep-adepan ngono ya ngobrolnya. Inggih matur men sanget dulur-dulur ingkang sampun bergabung. Pak punten, Mbak Blonte klenta-klento kladuk atur salah-salah kata. Lagu-lagu diri kok sedereng terputar, monggo benjing saged gabung malih nggih. Aha. Sing penting apa iki atine wis ayem to, nggih. Tentrem. Nggih, monggo sing badhe istirahat lanjut istirahat. Sing aktivitas ya lanjut aktivitas lancar selalu, jangan lupa jaga kesehatan lan tetep pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Nggih, kula dening Tias ngaturaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat ulang tahun untuk Surabayaku, tetap menjadi kota yang terbaik, tetap semangat menjalani hal apapun, dan harapan saya semoga kota Surabaya menjadi kuat, semakin solid, dan tetap wani. Salam satu nyali, wani.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam adalah salah satu ikon wisata bersejarah di Kota Surabaya yang menyimpan nilai edukasi dan patriotisme. Monumen ini merupakan kapal selam asli milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Pasopati 410, yang pernah berperan penting dalam operasi militer, termasuk dalam operasi Trikora. Kapal selam ini kini dialihfungsikan menjadi museum yang terbuka untuk umum. Pengunjung dapat masuk ke dalam kapal dan melihat langsung berbagai ruangan seperti ruang kendali, torpedo, hingga tempat tidur awak kapal. Melalui pengalaman ini, pengunjung dapat memahami kehidupan para prajurit di dalam kapal selam yang sempit namun penuh dedikasi. Selain sebagai tempat wisata, monumen kapal selam juga menjadi sarana edukasi sejarah dan teknologi militer, serta pengingat akan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan negara. Lokasinya yang strategis di pusat kota menjadikannya destinasi yang mudah diakses dan sering dikunjungi oleh pelajar maupun wisatawan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hai Sobat Kota, saya Imron Sadeo Moneta mengucapkan selamat ulang tahun Kota Surabaya. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang. Tetap semangat dan jaya selalu, Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kedatangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisa aja.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
3: Hari ini Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Hei, lapo kok merengut ae mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tunggu no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.

0: elek.
1: Royal Music.
2: Pai lagi.
0: Aku lo neng bandara.
2: Aku neng terminal.